0: Bene Abang.
1: Ya.
0: Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Jos, jos, terima kasih ya jasak rajum. Jasak rajum. Ya, lagunya apa Miki ya Sak ya? Fitnah ya, ditunggu saja ya. Ya, Balon Estara Paramon, jangan lupa ya hari Minggu tanggal 14. Ya, kita ada acara pertemuan paguyuban Radio Estara Paramon ya. Iya, tempatnya di Kasuri Mama Wiwin yang ada di Lebeteng. Teng teng teng. Yuk, Iis Dahlia dulu digoyang. Ada Junet. Selamat pagi untuk Balon Estara yang ada di area Pacul dan sekitarnya ya, yang mau mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama, silakan bisa ke apotik Witya Farma ya. Terus buat yang ada di kawasan Cangkring dan sekitarnya, silakan bisa ke apotik Saki Farma, terus bisa ke apotik Atik Farma, terus bisa ke apotik Berkah Asifa ya, yang ada di area Getas Krep ya. Iya.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau

0: Kartini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry

0: Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dang Dutek Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul ya. Isi 200 kapsul harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi Mbak Lia.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen-nemen-nemen mi.
1: Iya,
0: nemen-nemen-nemen. Dak we, iya ya. Berarti orang ngaruh ya, jerine sing 88 liri. Orang ngaruhnya tadi kayak dimblegar dalam pripun.
1: Gelas retak ya, Mbak Lia, botol.
0: Gelas retak ya, mi. Ya,
1: heeh.
0: Iya, sip. Orang ngaruh we. Orang ngaruh we. Iya, berarti memang pancen soran kang ibu. Budi emot mi, budi emot mi, budi emot mi, budi emot mi. Ya.
1: Katokan, ngomong yang lebu.
0: Ih, si tangga perak katokan apa ya?
1: Iya, lebu. Bingi yakin budi emot, ayu nomen yakin lingi lagi. Ayu
0: nomen yakin. Cari budi payah, isma sekarang ini nyorak katokan. Iya, Mama Yunita. Pagi Mama Yunita, cari Mama Yunita, katokannya jadi double-double kami. Iya, iya, iya, iya. Purini. Ya, wis ya Purini pagi Purini, Purini, Purini. Bunda Septi, Bunda Septi, Bunda Septi. Mama Romi Gonyel, Mama Romi Gonyel. Ya, ya.
1: Ya, heeh.
0: Iya.
1: Mama Frida.
0: Mama Frida.
1: Mama
0: Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul, Mbak Mbak Isai. Mbak Putih, Mbak Yunita.
0: You.
1: Mbak Tangi Urung ya, Mbak
0: Durung Tangi.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Tanggal nulis, tanggal pintu ya, tanggal 14.
0: Tanggal 14, tanggal pintu, boy, mi. Ya, Mama dia, pagi Mama dia.
1: Iya,
0: Papa Ari, Mama Ari Sirampok.
1: Mama Ari Sirampok.
0: Iya, gelundung tanggal 14, gelundung Mama Gendis, Mama Gendis.
1: Mama Gendis.
0: Ya, Budi Emut. Gelas sing wutu bae mi aja sing retak mi.
1: Mama Bang Bang balik.
0: Eh, Mama Gendis.
1: Mama Gendis, Mas Bang balik.
0: Om Bang Bang balik ke Padurung ya.
1: Iya. Mama Ali ya. Iya, Mama Ali balik Ali ya.
0: Iya, iya, gampang golatnya ketemu.
1: Gampang, gampang.
0: Iya. Kang Kumis, iya. Terus buat siapa lagi? Wis balik mi, alhamdulillah. Om Bambang wis balik mi, alhamdulillah. Iya.
1: Yo.
0: Mama Wajra Munok Marcel ya. Ya.
1: Mama Lot Mama Seli.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ibu Dar. Daroja.
1: Apa? Daroja ya.
0: Iya, iya, iya Ibu Daroja. Iya.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Tampakan dirimu
0: Kang Jenal ya. Siapa?
1: Sing wong Pagi Anten.
0: Siapa sih Pagi Anten? Si
1: Acong.
0: Acong Pagi Anten ya. Yo. Terus apa maning? Iyo on, selarakna bae on. Perek sing getas kerep tekan lebeteng ya perek nemen ya. Yo. Mama Ikma, Mama Ikma bareng tiga darah manis sih. Iyo.
1: Kalau dia jajan ini banyak kalau mau ngilangnya.
0: Iya.
1: Kang Pi. Lalu Mbak Agusti dari jendela ya lo ke Siang Lopi.
0: Iya.
1: Cita-cita Mama Zira.
0: Mama Zira. Ya. Terus apa maning? Parto jare si sibuk lagi kae buka kaki iya. Mudun mi jare budhe mudun mi nyong manjat mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak dinding. Jos, terima kasih Ami Bakar Madu ya. Sama Umi Laila. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Kasaris. Dasar emang kies.
2: Masih Ami. Aku is. Nah, sing kaya kowe nurut-nurut kan enak.
0: Tuli Ami yang nurutin em. Iya. Dunyo ke di Ami tak emong.
2: Ayo, cuy.
0: Emong.
2: Ya, Ami.
0: Emong.
2: Untung orang gedek penyiar. Gedek penyiar tingkring banget. Rak lemutus.
0: Emong.
2: Bodoh amat
0: sih. Emong.
2: Ami tau ya, Ami.
0: Emong.
2: Kan bele. Ada Mbak Om Kasnuri.
0: Oh, berarti karonyong tak lagi
2: orang bala. Karonyong
0: lagi orang bala ya, Bude. Iya, wes.
2: Orang lah.
0: Iya, teruskan.
2: Bapak.
0: Teruskan, Bude, teruskan.
2: Iya lah.
0: Iya.
2: Temenahan.
0: Orang bala, Naldina ketemu.
2: Orang bala, Naldina ketemu. Ya Allah, mana-mana rayiku ya, mana.
0: Mana-mana ketemu, Nek. Bude ayu.
2: Memori ini penuh rai itu entong. Sudah ketemu sedih dah ibu ini ata.
0: Dah iya nengai. Ayo nggak Dina, wis pokoknya.
2: Nggak Dina nemen ah.
0: Iya lah, Dina gabuk, wis pokoknya ketemu wong kiye.
2: Tengawan sampai bengi sih, kok sampai bengi. Bisa ngungkuli pucun. Iya kan?
0: Iya benar iya.
2: Baru bocor lebih ketemu nasi.
0: Iya.
2: Karo wong gitu bisa
0: ketemu. Iya ketemu tuh begitok ya.
2: Iya.
0: Karo nyong awan beng.
2: Awan beng. Sore beng.
0: Aduh Kang Jenal Bude.
2: Iya Kang Jenal Jahit.
0: Iya.
2: Sarapan.
0: Abah Sahrul.
2: Ayang
0: landep ya. Iya.
2: Teman. Pasti di gedek Ami.
0: Iya. Piol
2: kan
0: jara piol ngonong bojur ke budek emut. Wong tua diseruduk iya pancen.
2: Wis kecret iki.
0: Kecret iya.
2: Dino rapa pawani tak gedek kok.
0: Tapi kayaknya dulu kecret temen is.
2: Diseruduk depan blubur ya Mi. Tidak tak setok.
0: Mama Ayu Bengle salam kenal budek emut.
2: Mama Ayu Bengle iya salam kenal kembali ya.
0: Mama Hasna
2: muncul loh Ma.
0: Ya Mama Hasna iya lagi puasa.
2: Amanke.
0: Lagi puasa online ceritane. Ya
2: puasane sampai kapan?
0: Iya, wis pirang wulan. Wis pirang wulan ya puasa online.
2: Tarik, Ma.
0: Iya, tarik ya Mama Hasna.
2: Tarik ya Mama Hasna.
0: Tarik.
2: Boleh.
0: Yo.
2: Lagune ta?
0: Apa lagune ya?
2: Abang sayang.
0: Abang sayang.
2: Ria Amalia.
0: Ria Jenaka.
2: Oh. hancur kan ini nyanyi. Telingan lagi karopenan be hancur.
0: Hancur wis mbok kan kan tembok.
2: Dong siaran tak enak men. Tapi dong nyanyi coba. Hancur Mina.
0: Aduh, ibu.
2: Terus nggak Oma Suri karena Mama Wiwin ya. Mama Ikma, Mama Zira,
0: Mama Zira,
2: Mania,
0: Kang
2: Malani,
0: Kang Parjo, selamat pagi Bude.
2: Kang Parjo, keluarga iya. Demit kok ya.
0: Keluarga Demit.

0: Kang Tres, Kang
1: Febi Belpas,
0: Febi Belpas,
1: Albar, Purini, Pak Pramudiono, Bu Sri mie ayam cakra, Pak Atun mie ayam ceker, terus Pak Ketu, Ibu Ketu,
0: iyo, Mbak Leha, iya Mbak Leha Bedu, ke pagi Mbak Leha Bedu,
1: Mbak Leha Bedu,
0: iya.
1: Oh Masjid Ayu, Umi Nenjiha, Bunda Nenafi, terus
0: Pak Agi,
1: Kang Iti Atila, Piol ya.
0: Mama Anissa, anak kedokan sayang Mama
1: Anissa. Iya, Mama Anissa kedokan sayang. Mama Eci, Mama Ugi.
0: Mama Eci. Jadi orang bales saiki penyari karo nyong ayo kok.
1: Orang ngerjani.
0: Saya
1: kok ya Mama Eci.
0: Orang ngerjani asli.
1: Ning Mama Eci wis siap-siap.
0: Iya citane dhewe kayak masak spesial terus udah aku gitu loh.
1: Terus entar. Terus bisa coba.
0: Waktu kayak kan kayaknya kita ke Kalimiring apa ya?
1: Lagi prai gue ya ta.
0: Iya
1: waktu itu ke site paling gue marif.
0: Makanya maafkan deh aku ya Mama Eci, maafkan ya.
1: Iya dong, maaf begitu dong. Terus kok Kiki MP ya.
0: Iya.
1: Putra Krisna.
0: Yuk.
1: Kok Ibu Ida Martoloyo.
0: Ibu Roni, Bapak Asikin.
1: Pak Asifa, Ibu Roni, Bapak Asikin.
0: Yuk.
1: Ibu Roni Gonyel.
0: Terus Kang Parto terhadap jeger terhadap jeger siapa nyor macem
1: ya masa terhadap jeger hihihi
0: ayo mulanya nyok kan protes terus aja ya diganti boy aja terhadap jeger hihihi
1: terhadap ini atau
0: iya terhadap jeger ayo api bak terhadap jeger harusnya kan oh ya gue ya
1: iya gue udah stop terus kok Kang Muksan karo Mbak Rohyati ya
0: Kang Muksan Mbak Rohyati cereng nong
1: UHM
0: terus buat siapa lagi KB baik ya
1: Misalkan teman
0: kayak
1: Kang Doli karo Wong Ireng ya
0: kecetan teman ke balik jam pirak ya
1: ya jam ringi jam 10
0: iya kek
1: jam 12 ya nek
0: Tolas cepet nemen sih.
1: Kok jadi seneng sih? Main kayak main kerjora nih yang tapi toy itu dijek-jek balik pak. Mau apa lo?
0: Lagian juga kamu nurut ya.
1: aku udah bisa nurut.
0: Lah gue nurut nemen ya.
1: Jam 11 ya neta.
0: Jam 11.
1: Heeh.
0: Ya, ayo mangkat.
1: Mangkat.
0: Kita
1: balik jam pira?
0: Ya lihat engkau
1: pokoknya ingin mati bolak balik
0: iya
1: ya wes ya terus bohongan ya ta
0: yuk
1: ada bosan
0: oleh bosan lah oleh bosan oleh bosan lah ya
1: memorinya penuh kan
0: ya aku asli HP nenyong ke iya penuh dengan ya Bude dan Ayu ya
1: karo bapak menghiasi HP saya nggak bukari ayat
0: ibu kari ayat
1: taruh bu surip
0: meong meong
1: oh pusu aja
0: bengi lah dikintili kucing bengi
1: kintili kucing
0: iya kan gak bawa cumi
1: orang kucing orang sangat cer cari lagi singkari sama dikintili ocong toh
0: kin
1: iyo.
0: Siapa sih dikintili?
1: Umi yo. Ocong ngintil.
0: Cari siapa ah?
1: Umi? Iya.
0: Meru dewek, meru?
1: Iya, terus sampai bengi yo, orang satu ro.
0: Oh, di medeni medeni ya.
1: Untuk saya sih lagi viral.
0: Untuk orang yang cilik dewek ya Bude.
1: Iyalah, terus dia pun dia nak. Oleh penyiar kan cewek nomor.
0: aduh
1: ya wes lah mudun ya tak
0: mudun hati-hati ya iya mas romi gay anu singkil
1: oh ya singkil
0: iya
1: terus mbak ela ya
0: iya.
1: Atun Tewang juga
0: Atun Tewang ya
1: oh iya mama gendis karo Bambange
0: Budi Emut sih
1: bengi sehat
0: mak Budi Emut sih mau bengi nggak wacumi nganti kaboten ya
1: iya ya yuk ora nyangka iki.
0: Ndak kowe.
1: Digedhen mentah.
0: Yakin?
1: Heeh.
0: Yakin.
1: Menggiurkan.
0: Ya wis dimasak kok.
1: Iya, kapan?
0: Kapan ya?
1: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan ya. Aku yowes. Simpen dulu wis, simpen dulu ya. Yo. Yo. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin.
1: Mak.

14 hari Minggu ya, dina Minggu ya, dina Minggu pirang dina maning ya, ke Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya di pertemuan paguyuban Radio Paramon FM ya. Tepatnya di rumahnya Kasturi Mamah Wiwin yang ada di Lebeteng ya. Asik-asik banget ketemu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, masih dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Bertaruh rindu ya, Siti KDI sudah di goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo pagi Balan Setara Paramon. Selamat pagi. Saporete, teman-teman. Selamat pagi Mbak Eka. Selamat pagi. Iya.
1: Sehat Maria.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Iya. Ya,
0: dasar suaranya lirim, Mbak. Suaranya? Tapi tadi Ami sudah cetar kok ya. Mungkin mungkin harus dicetarin lagi ya. Wakulkas, pagi Wakulkas. Iya, harus dicetarin maning suaranya ya. Iya, salam kenal Mbak Eka.
1: Iya, salam kenal.
0: Dari Mas Ur ya. Iya. Ur ya. Senangnya ngur dan ya Ur ya. Aki, Mama Lani, Mbak Eka, Trio Pesek, tembe nongol ke Trio Pesek, iya. Adi, halo Adi, iya. Iya. Terus buat siapa lagi ya? Aku bukan Rahwana. Ya memang bukan Rahwana kan? Kamu Dewi Sintanya ya, iya. Oh ya kok ya. Sio, Singos, oh Singosari, halo Singosari FM, selamat pagi.
1: Singosari kita kayak Mbak Bumi Ayu ya
0: nomor. Brebes. Kalau Bumi Ayu mah setara ya, setara Bumi Ayu, setara Brebes sekarang ya, setara Brebes. Iya. Halo teman-teman, rekan-rekan yang ada di Singosari FM, selamat pagi, selamat bergabung. Iya, sekarang setara Brebes ya. Iya, nyanya nih nyanya ya. Ini nyanya biasanya nyimak nih nyanya.
1: Mbak Nyanya, Mbak Ono,
0: Mbak
1: baru siapa yang
0: siapa? Siapa sih ada yang baru lagi?
1: Ya,
0: siapa ya? Apa sih siapa yang baru? Aku belum kenalan soalnya ya. Itu si Aza. Iya kan? Aza. Kasuri, Mbak Eka mangkat, P3K mangkat, tanpa belas, neng Kasuri, Mama Wiwin, ya, Elek, pagi Elek, ya, ya, Wakulkas, Mbak Ria, moga panjang umur berkah barokah, amin, ya, ya. Ya, Kang Durmat, Kang Durmat turu baik, Kang Durmat nah. Kang Durmat turu baik pegawaiannya ya. Iya. Mane pingsan, pagi Mane. Mane pingsan, ma pingsan. Iya, jeruk ABC, ya. Ya Mbak Wikan Danu, pagi Mbak Wikan. Halo Mbak Wikan Danu. Ya, Bu Sri Mi Ayam Cakra, pagi Bu Sri Mi Ayam Cakra. Nah, kue mantap, is mancap. Bu Sri lagi kae gusrek. Iya, Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul. Iya, Timun ABC Ananong, laka anane jeruk mah kue jeruk ABC ya. Iya, Mama Copi. Budi Emut, pagi Budi Emut. Budi Emut. Mut. Iya, Budi Emut, mut. Iya. Yo mangkat Mbak Eka tanggal 14 kan dejak wer kayak tanggal 14 ya. Dejak Mas wer. Dejak Mas wer. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Kang Parto.
1: Kang Parto party trelep.
0: Iya, trelep jeger. Aja trelep jeger hihi ke trelep jeger. Ho ho.
1: Nanti judulnya Mbak.
0: Iyalah. Iya ganti ya. Iya. Lebih greget ya kue. Iyo, masa terlalu jeger. Ya Kang Naam, pagi Kang Naam. Kang Naam nang Pemalang ya. Iya. Terus
1: Kang Rosikin.
0: Heeh. Wis kabeh baen? Kabeh baen. Terus piol piol piol. Piol. Iya mulane tong hihi ta kunti onong. Iya mulane kan trol. Trelep juger kan cetar ya. Maksud terusane hi hi hi hi. Kurang pas kowe ya, kurang pas dipasi ya. Iya kurang pas ya Kang Baul
1: pagi.
0: Mama Yanti, Mama Yanti.
1: Mama
0: Yanti. Ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: heeh.
0: Yuk. Iya, Mama Reganis, Mama Reganis.
1: Mama Reganis.
0: Imen Mama Lani, jadi Mama Lani trelep juger. Au, Erwin, Erwin, Erwin Diansah pagi Mbak. Iya ke Erwin di ke Erwin. Erwin ya yang Mbak Eka dudu ya. Iya. Iya, Mama. Iya, Mama Gaul pagi Mama Gaul. Nano Pai. Nano Pai. Halo Nano Pai. Iya. Samsul, assalamualaikum. Cilacap hadir, Ros. Iya, Cilacap. Halo Cilacap. Halo, halo, halo. April pagi apanya? Ini. Ya nyampe jalan kan ke Cilacap ning
1: luar negeri
0: pun Taiwan Bianjuk. Wingi be ana sing Taiwan ku. Iya. Mama Gaul. Mau Mama Mama Gaul mantan papamu. Aduh, arane apik nemen Mama Gaul mantan papamu ya. Iya. Ya pek pek pek pek pek. Ci ci ci ci ci. Pek pek pek pek pek pek. Selanaya assalamualaikum Bumi Ayu hadir. Ya Bumi Ayu, Bumi Ayu.
1: Nah.
0: Iya, wingi boli opa-opa Korea ya, Bude ya. Oli opa-opa Korea, iya. Iya. Eni Mulyani si lokasi Tegalnya mana? Dampia Kramat Kabupaten Tegal. Iya, Samsul nyong aktif dengerin Radio Paramon lewat aplikasi Hot. Ye, hos hos hos. Iya. Ya upload aplikasi di Play Store ya. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Mari.
0: Yo. Iya Mbak Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting.
1: Jos,
0: terima kasih Mbak Eka Tonjong ya yang ada di Bumi Ayu. Selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di Bumi Ayu ya, di Stara Brebes, Nyanya Aza. Terus siapa lagi ya? Iya, yang sering ketemu soalnya Nyanya Aza ya. Oh, Erwin Diansa, salam gue mantannya Tuti Adisti di Pacul Utara. Weh, ya. Cinta, cinta, halo, cinta, halo. Satu lagi, 6145477. Halo pagi, Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete.
0: Saporete.
2: Nemen.
0: Sana suaranya kayak apa nemen, Kang Parjo? Suaranya coba lihat online nang gili ya kena.
2: Nang gili.
0: Iya, apa enekan wit pelem.
2: Apa enekan?
0: Apa enek Kang? Walah Kang. Ya do. Aduh, Sri Rezeki, Sri Rezeki Mama Yanti. Salam
2: Mama buat
0: sedulur seneng kabukan, nggih.
2: Kabukan, iya.
0: Kramat dekat kramat dekat rumah saya Mejasem. Oh iya, tetanggaan berarti kita ya dampak sama Mejasem ya.
2: Caket.
0: Iya.
2: Caket iki.
0: Nggih, caket ya. Iya.
2: Wer.
0: Jadi kaget suaranya ternyata Kang Parjo ya.
2: Iya.
0: Bu Rini. Pagi Bu Rini.
2: Bu Rini, selamat pagi ya. Bareng Pak Pramudiono.
0: Kang Parto ceritanya bar anak telap juga terus anak kunti lah.
2: Orang matok akal lah ya.
0: Ya.
2: Telap juga. Subhanallah lah kemayang. Kurang nyambung ada ngampurane ya.
0: Rizky Maulana. Ih, Om Kasuri.
2: Rizky Maulana.
0: Pelemewus.
2: Mau Wiwin.
0: Iya, Kang Mbak Usah. Assalamualaikum. Salam Pelemewus. Wo, ketakoni Om Kas.
2: Oh, Pelemewus. Suman iki kayong enom dure iki lorota.
0: Oh.
2: Tinggal tua.
0: Oh, kadang wonyong pan penekan maning, Kang.
2: Penekan omonggung.
0: Iya, Pikachu Paramon Pemalang bukan Pemalang, Paramon Dampiak.
2: Dampiak
0: Kramat Kabupaten Tegal, nggih. Piol, pagi Piol.
2: Piol, selamat pagi.
0: Saya Tegal tapi tinggalnya di Batam, Mbak Emmy Mulyaningsih ya.
2: Mbak Emmy Mulyaningsih di
0: orang
2: Batam.
0: Iya. Iya, Esi Pentil ya, Jeri Budimut Esi Pentil ya, Esi Pentil.
2: Imen. Budimut selamat pagi.
0: Ya kan mesti ngomong Rizky Maulana 27, Rizky Maulana 27 ya, kita sebut.
2: Rizky Maulana
0: 27 njaluk digejuk lian kayak gejuk bumine ya Rizky.
2: Gejuk bumine iya.
0: Iya. Kayak ringan. Nok Ulfi jare nang TikTok nonton Mbak Ria nang radio juga mendengarkan jadi suaranya double
2: men. Double. Oh.
0: Kupingnya ngeriuk kena radio, mripate ndeleng TikTok ya.
2: TikTok.
0: Ya Pikachu
2: sehat. Sehat bisa kayak gue.
0: Sehat selalu Pikachu ya.
2: Pikachu sehat ya. Selalu.
0: Heeh. Uwer jare pada bae nok Ulfi. Amir. Amir Law, pagi Mir, Amir, halo Amir, Amir Law.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Jare sapa ke? Hai Cistor, radio andalan Papa Nenyong jare Papa Nenyong ke enggal dina monitore Paramount radio andalane Papa Nenyong. Iya.
2: Jos ya.
0: Sudah enggak Eyang sudah resign, Eyang J sudah resign ya.
2: Heeh. Eyang J sudah resign.
0: Iya,
2: heeh. Busri, ya.
0: Busri, Busri Mem Cakra.
2: Busri Mem Cakra.
0: Nyonya jare loro-lorone. Erwin Medang wis miki enteng rong galon kawin ya.
2: Galon.
0: Iya rong galon.
2: Mun rong gelas ente mendi rong galon.
0: Kemir jare ajri Budimut Mir bakso maning yun trayeman Kemir. Mangkat Mir. Iya bakso maning trayeman. Iya. Rizky Maulana 27 lagi istirahat sekolah tak sempat nonton live Paramon. Iye radio favorite wong Tegal. Nah kowe bener radio favorite wong Tegal ya Paramon, cuma Paramon, Paramon, Paramon, Paramon. Iya.
2: Terus
0: buat siapa lagi?
2: Bunda Sagi Mama Anisha.
0: Putra Sejati, pagi Putra Sejati.
2: Putra Sejati, selamat pagi.
0: Mulyati, halo Mulyati.
2: Mulyati, selamat pagi.
0: Iya.
2: Sagi Dila, Mama Abdillah ya, Gendro Mbak Ismeling.
0: Ini si akuarium bener. Rong galon sih ya. Iya. Terus siapa lagi?
2: Terus buat Mama Asna. Sang Yu yang Kang Kopitin ya. Terus wadil ya Siti Aminah Mas Mu'a.
0: Iya, ini juga masih herbal kok ya. Ada Habutop, ada Vitama ya. Iya.
2: Isya. Pilih ya.
0: Mama Lani Mbak Ria orang keder lodot-lodot mana mene orang keder lah.
2: Nombak Lani ya.
0: Iya Kang Parjo wis nembak ya Mbak Sahrul takoni wis nembak.
2: Nembak apa?
0: Iya nembak, nembak apa di situ?
2: Pertanyaannya anu ya nembak iwak apa nembak iya, apa, panuk kayak gue ya.
0: Nembak Mama Lani ya.
2: Nembak Lani. Jari gelem
0: kan. Ketahu ditembaknya dan uwis lah ya. Mama Eci pagi Mama Eci.
2: Mama Eci. Selamat pagi.
0: Sambil nyeruput to yo yang ko ya. Yang ko.
2: Ait
0: mau juga nyambi nyeruput to ya. Kiki MP.
2: Kiki MP.
0: Mama Ayi Bengle.
2: Mama Ayi Bengle.
0: Mama Rengganis, Mama Rengganis. Suara Mbak Wikandanu suaranya bisa gemblek gremen ya Mbak Ria.
2: Iya, Mbak Wikandanu ya selamat pagi.
0: Ya.
2: Terus buat Pak Bagio.
0: Pimen sih kue HP-nya apa wonge jare Kang Parto, wonge dia no.
2: Pimen.
0: Ya butuh ijo wis ya Bu Rini ya Bu Oto ijo.
2: Kang Parto orang nyambi anak Bu Rini.
0: Iya deh ya. Jeng.
2: Karo monitor bener.
0: Jeng silver radionya aku kudune dilem. Dilem biru iya tuh Natun Tewang. Iya radionya tuku sing anyar. Iya salam dari tetangga Buri Mbak. Oh batin dari Dampiak ya, Dampiak Lor ya. Iya.
2: Iya. Kang Temudi ya, Kang Temudingkir Papa HM Cacak Rajun ya. Baru miso aja.
0: Mbak Wika Danu jare pengen melu budemu tapi ora dijak we. Dijak Bude, Mbak Wikan dijak. Iya. Banjaran hadir, penjaran hadir.
2: Ya. Yo. Apa gue penjaran?
0: Penjaran ada Jang Silver.
2: Jang Silver.
0: Ya.
2: Yang ono anak Wisnu juga ya.
0: Anak Kang Wisnu Kencana ya.
2: Pagi terus ayo. Siapa Mbah Mul ya?
0: Mbah Mul, pagi Mbah Mul ya. Selamat pagi, terima kasih Kang Rohman. Kang Rohman ngapak, terima kasih Kang Rohman.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Mama dia mataku speler.
0: Iya. Terima kasih.
2: Mataku ya. Mata yang chip to tenera tarik ini.
0: Iya. Ma. Ma.
2: Iya.
0: juga terima kasih Kang Baus, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya Kang Tirto Prayitno. Iya. Edo Pimen Sido.
2: Edo selamat pagi.
0: Sanggo Kang Tori ya Kang Tori saiki.
2: Kang Tori.
0: Iya saiki nyekel priwis. Iya. Assalamualaikum. Makassar hadir, Makassar.
2: Makassar.
0: Iya Mas Eki Nasgor.
2: Eki Nasgor ya.
0: Kuala Lumpur hadir, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Mbak Ria. Kuala Lumpur hadir. Iza yang Kuala Lumpur ya, halo yang ada di Kuala Lumpur.
2: Kuala Lumpur Malaysia. Malta Itali juga ya.
0: Terima kasih. Ini 86. Ini siapa ya yang Mas Eki. Makasih Mas Eki. Ya. Makasih Piol.
2: Iya, Ya, Agustin, ya, Cita. Ya, selamat pagi.
0: Ahmad Misro Purbalingga hadir. Ahmad Purbalingga.
2: Purbalingga.
0: Ya.
2: Selamat pagi.
0: Semangat penyiar, ya host penyiar, semoga sehat selalu. Semangat. Salam kenal dari Cenang Brebes, Rahman Ngapak. Terima kasih Mas Eki, makasih Mas Eki.
2: Selamat pagi ya.
0: Mas
2: semuanya.
0: Eki makasih mawar-mawarnya ya.
2: Oke. Okay.
0: Iya. Wiwi selamat pagi. Wiwi S. Wati, halo Wati. Iya,
2: pagi ya.
0: Iya.
2: Ya, terus batu santai yang tahu.
0: Mas Leh. Mas Rohman Ngapak. Terima kasih mawar-mawarnya. Terima kasih sudah menempatkan mawar-mawarnya.
2: Mawar.
0: Jih. Terus mau siapa lagi?
2: Pendatang Balu.
0: Rizal Dwi.
2: Selamat pagi.
0: Lagune dangdut Mas Rohman. Iya, Mas Eki. Ya. Salam go Wong Rembul Guci. Salam si Makassar. Nah, ya, Wong Rembul.
2: Di ujung melune ya.
0: Iya, Rembul.
2: Cahaya.
0: Mama Alia. Salam.
2: Mama Alia.
0: Iya.
2: Ratu Ratu Mama Arti.
0: Ratu.
2: Iya. Tamu Sentau Rayati juga.
0: Iya, Rizal Dwi. Terima kasih mawarnya, Rizal Dwi. Iya.
2: Terus buat
0: Putra Ampel Margasari Kang Pajo.
2: Margasari. Iya, selamat pagi.
0: Iya, Mas Rizal Dwi makasih kopinya. Terima kasih.
2: Kopi buat apa suruk-suruk ya.
0: Iza yang di acaranya dangdut ya, Pagoda Paramon Goyang Dangdut J.
2: Kalau pagi jam 6 ya, jam 10 ya.
0: Kusumeli salam Paramon.
2: Iya. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Ngebleng
0: ya.
2: Ami pakar madu.
0: Ya, Angsal ya, kirim salam Bu Monggo. Ya, Rizal Dwi nggih. Ya.
2: Wis kabeh
0: ngebleng ya, Kiye, sampean ngebleng. Waduh.
2: Balen
0: Setara Paramon ya.
2: Spesial. Buat Mbak Ria bareng keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Yuk, amin. Iya.
2: Buat Balen Setara Paramon. Jangan lupa nanti ya, hari Minggu tanggal 14 ya, atau 14 ya.
0: Pak Kuyuban.
2: Muka Suri, Mama Wiwin. Muka
0: Suri aja kelalet.
2: Peteng ya.
0: Peteng.
2: Iya.
0: Ngelepoteng. Singkatannya ngelepoteng. Waduh. Dinuk Citi, Dinuk hadir, Dinuk Bumi.
2: Dinuk Citi.
0: Bumi Jawa. Keramat hadir.
2: Kramat.
0: Wah, kayak nemen kok. Iya.
2: Kayak orang bisa jemput.
0: Wah, kayak nemen sepokoknya ya. Iya.
2: Yo,
0: sama-sama Kang.
2: Lagune
0: apa Kang?
2: Lagune Gedung Tua.
0: Siti Paton, Gedung Tua.
2: Iya.
0: Gedung Tua. Iya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ria. Ya,
0: sama-sama Kang.
2: Atas waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih ya, ada Kang Parjo yang ada di Karangmalang ya. Lagunya ada Gedung Tua ya.

Raka Guru SD Jati Bogor sing lagi pada istirahat. Salam ya seruput wedange seruput seruput seruput. Assalamualaikum, salam kenal, sehat selalu nggih. Ini lagunya kalau keramat itu enggak masuk di pagoda ya. Itu masuknya di memori dangdut habis maghrib ya. Assalamualaikum, salam kenal ya. Salam kenal kembali Mejasem hadir Jasem Kang Baus ya. Oke. Wah, iya biasa cuma merengokan ya. Iya. Tapi kayak bisa langsung ya. Iya, menatap wajah penyiar. Yo wes. Oh, iki pokoknya radio kebanggaan bapak nyongkor

kodok juga ya. Iya. Ya, Rizal Dwi, terima kasih sudah menerbangkan mawar-mawarnya. Terima kasih. Amelia Ayu Azhara ini siapa ya Amelia? Oke, perkenalkan dong namanya siapa ya? Ini Amel di mana Amel? Iya, yuk. Kita goyang lagi yuk, kita goyang-goyang lagi ya. Yang lagi nyimak di live TikToknya Ria Paramon FM ya. Ini yang ada di luar kota tadi, yang dari mana ya tadi ya? Dari mana ya tadi? Yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, silakan bisa tetap dengerin ya, bisa dengerin Paramon ya. Silakan bisa di download ya di aplikasi Play Store, terus ketik ke radio Paramon FM, nanti muncul ya. Bisa dengerin dari Taiwan, bisa didengerin dari Irak ya. Iya.

luar kota Bali, kakak ya. Oke, Nazrila, ya Nazrila Sop ya, salamnya buat Aseng ya, Mas Aseng sing paling gagah, semangat kerjanya Mas. Love you, suwun je, yo ah di gleser. Jawa Timur, iya Jawa Timur bisa, silakan bisa download di aplikasi Play Store. Silakan ketik Radio Paramon FM ya, jangankan di Jawa Timur ya, ya di luar negeri pun bisa. Salam Pasar Banjaran Ji. Terima kasih Iza yang waduh sudah menebarkan mawar-mawarnya. Wah, makasih semuanya ya. Kang Sayo ngelodot Kang Sayo ya. Bumi Jawa. Ya, Bumi Jawa Wadah Semalang hadir Kak ya. Izal Maulana salam buat Wong Adiwerna Mbak, salam dari Bogor ya. Ya, setiap hari selalu dengerin Paramon FM, ternyata ini toh Mbak yang jawab-jawab. Salam kenal Mbak dari Tegal Suradadi Ji. Ganteng, ganteng boy juga, terima kasih sudah menebarkan mawar-mawarnya. Weh, kita goyang dulu yuk. Iya, goyang dulu ya sampai di 10 di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Ini dari Tegal ya.

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sinembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapat

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: KKN berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bae. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo Jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, Pak Koja Paramon. Goyang dangdut ya. Iya, masih ada Ria Jenaka ya. Iya. Satu penelpon saja ya. Iya, si Cibayu. Iya, si Cibay disapa di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon. Saporete teman-teman, suaranya ini ngapa suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Pimen kie, ding mana baik?
1: Suaranya hilang.
0: Di sana suaranya hilang, sampai kas nyinden apa ya?
1: Iya.
0: Di kas nyinden suaranya hilang, ya. Awe dina Jumat. Ya, ya, ya. Ke lagunya apa, Kang?
1: Lagunya gue bewe. Aisyiteru loro.
0: Aisyiteru dua ya. Ai happy asmara ya. Happy. Tapi anane happy.
1: Happy terus,
0: marah iya happy terus harus lah. Kembar Ria Rapitasari iya labib store iya riap iya Ria Rapitasari ya sekarang riap Ria Jenaka bukan Ria Paramon. Dulu kan namanya Ria Permatasari waktu di Permata waktu di Rapita Ria Rapitasari ya harusnya di sini Ria Paramon Sari gitu ya. Iya.
1: Ya, aku ya.
0: Kang Teddy Irawan. Iya ya,
1: iya.
0: Tapi kemarin katanya dari Setara Brebes harusnya jangan Ria Paramon sekarang Ria Setara gitu ya, Ria Setara. Iya, iya Kak Wulan. Iya Wulan dari pagi Wulan dari Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Iya,
1: Iya
0: ya, mama dia. Iya ya, mau ora kewaca lagi Kang Parjo. Iya. Ya, soalnya mau pas Kang Parjo mlebu live TikTok rame nemen ya. Dadine ora sempat buka sing wa gitu ya. Ya, ya, ya. Kabeh baik lagunya apa ya, Kang? Aisyiteru ya. Aisyiteru 2 di Aisyiteru 2 Happy Asmara tak iya ya. Ya wes. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Akib. Yes. Si Cibaye ya. Ya Tantri Fitri. Tantri. Kok wis ya. Kapan-kapan ya Tan. Iya, tapi nyong kelalen dalane Tan. Kok di IK ya? Iya, DM ya Tan. DM WA-nya berapa nomor WA-nya ya? Ayo wes yuk happy asmara yuk Aisyiteru 2. Ya Umi Ii, nah kue Umi Ii ya, ya sing seneng nemen ngringok kena Paramon wis pokoke ya 24 jam non stop ya Umi Ii ya. Pimen Mbak Nurkanti cawel lo Mbak Ria cawel, kayak Mbak Nurkanti mesti cawel kok gantar ya Pimen sih. War ora Ria Melati Sarip ora ya. Aisyiteru 2.

Selamat pagi ya buat Balan Istara yang masih terus setia ya, seduprak ya, tetap madep mantep neng pagoda ya, para mon goyang dangdut ya. Dan terima kasih buat yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya. Iya, ini yang sudah setia bergabung ya, yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp, yang sudah online, yang sudah nonton di live TikToknya Ria Paramon ya. Masih setia-setia sekali. Yes. Yes, ucup. Rinda Murniasi, Mbak Rinda. Iya, Tantri Fitri, permisi izin turun dulu mau masak, monggo Tan. Iya. Halo Mbak Ria, halo juga Mbak Rinda Murniasi. Iya, Mbak Miaja juga ya. Miaja Hai juga, selamat pagi yang sudah gabung ya di 0852-931-99588. Ada siapa ini? Ada siapa yang sudah bergabung? Ada Amrul di Purbasana ya. Selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Reganis, Mama Dia, Kang Duli, Mama Lani, Mama Alisa, Mama Hasa, Afurkon, Yuim, buat Mama Kiwi, Cecak Rajun, Mbak Am, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja, Balanis Tara Paramon. Ya, spesial buat Mbak Ria, semoga saya selalu terima kasih. Terus ada Mbak Asih. Iya, oh Mbak Rinda baru ini, Mbak Hihi, sehat selalu Mbak Ria. Iya, sehat selalu, sama-sama sehat selalu juga untuk yang sudah gabung ya. Semuanya terima kasih. Yang ada di Tegal, di luar kota juga, di luar negeri, luar pulau juga terima kasih. Mia aja, Mbak Ria, selamat pagi, masih kenal enggak sama aku? Mia aja, oh masih dong, masih kenal dong sayangku. Aduh Mbak Mia, lama tak jumpa ya. Iya, assalamualaikum Mbak Ria, aku hadir. Asih Martoloyo, Mbak Asih Martoloyo. Salamnya buat Mbak Das yang Jalan Jeruk ya. Iya Mbak Das, halo yang ada di Jalan Jeruk ya. Radionya enggak pernah mati, pendengar setia selalu Mbak, makasih. Iya, selamat pagi untuk Mbak Das yang ada di Jalan Jeruk ya. Iya pokoknya ya, radionya orang pernah mati, wis geber terus ya, geber terus nonstop 24 jam nonstop ya. Iya, style kenceng Paramon FM ya. Terus ada siapa lagi? Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli. Iya, ini sudah mau udahan Mbak Rinda. Iya, gabung ya lagu terakhir, nanti ada Happy Asmara, ada Tatu ya. Tatu, aku tayang tamu. Iya, aku tayang tamu. Assalamualaikum, absen dari Mama Anjeli. Salamnya untuk Mama Lali, Mama Dia, terus buat Tata Agustin, buat Mama Hasa, Mama Gendis, Mbak Eka, buat Om Kas, buat Cecak Laju, ada Kang Pajo, Kang Kopidin. Spesialnya buat yang selalu ada di hati ya, buat penyiaran terima kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas, Mbak Feby Belpas ya hadir. Salamnya buat Kang Duli, Mama Dia, buat Mama Lali, buat Mama Gendis, Budi Emut, ada Bu Ida Mataloyo, Om Kas Nuri, buat Cecak Laju, ada Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, buat Abah Sarul, Kang Sobar, ada Furkon ya, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Mame Abdillah ya. Selamat pagi Mame Abdillah. Sudah hadir ya Mame Abdillah ya. Terus ada Ipurwanto yang ada di Pesarean juga, selamat pagi hadir. Ipurwanto di Pesarean, selamat buat semuanya saja Balanis Tara Paramon ya. Terus ada Sema Sabrang di Harkit juga, selamat pagi sudah hadir, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Mbak Ria, amin. Ibni Abdillah, ini yang namanya Serabi Lempit Mbak. Iya, ya wis, sama sih, sama sini kayak gitu, Serabi ya. Terus ada Mama Romi Gonyel ya, juga selamat pagi Mama Romi Gonyel ya. Iya, Mbak Sri Devi, Mbak Kajol juga selamat pagi Mbak Kajol ya. Mama Romi Gonyel hadir ya, Mama Romi Gonyel. Terus ada Abah Sarul juga selamat pagi hadir. Terus ada Bapak Ari, Mama Ari Serampok juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Gendis ya, sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya, Mbak Sri Devi hadir, krik-krinan buat apa wis ya. Wingi siapa ya sing takon Mbak Kajol ya?
lagi nyolwi ini procot loh. Iya, iya aja sakrajum, pagi sakrajum. Iya. Jarane Mbak Kajul lagi ora enak awak. Iya bener. Iya, siapa yang wingi ya nyong kelalen ya? Iya loh, siapa wingi? Ana sapa mama ningge mama Ikmah, selamat pagi mama Ikmah ya, bareng tiga darah manise hadir Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo Kang Jenal Jaitnya. Halo Kak Jai hadir host Ji. Iya, lagi kurang sehat, 3 hari libur kerja bener. Iya, kemarin ada yang ini apa tanya Mbak Kajol. Iya, terus ada lagi, halo Jenal Jait yang ada di Bongkulon, selamat pagi. Salamnya buat Kang Doli, Cecak Rajum, ada Mama Lani, Mama Arganis, buat Kasnuri, Mama Ari, Bang Al, Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong ya, buat Mama Gendis, buat Trinil, buat Mama Frida, buat Bang Al, ada Mama Silmi, buat Om HM, buat Ami Pakar Madu, buat Anggun, buat Mbak Feby, Mutri Kazin, Mbak Am, buat semuanya saja pelanggan-pelangganku KB. Piol pagi Piol. Iya Nesa, halo Mbak Ria, halo juga Nesa. Ini Nesanya Mama Nesa ya. Iya Via juga pagi Via. Piol udah Piol. Terus ada lagi, halo dari Kang Parjo juga ya, sudah hadir ya Kang Parjo. Terus ada Mama Aya di Arjuna Sarok juga hadir. Ya, Ayu, Adi Ayu Poso sayangku, selamat pagi sudah bergabung. Halo. Halo, halo, halo, halo. Arjuna Sarok, salamnya buat semuanya saja Balanestara ya. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Safrudin di Kademangaran Kejuan, salamnya buat Ibu Kamiti di Mejasem, buat Ibu Ais, buat Asi, Ibu Asia di KDM, buat Sanif, buat Wildan, Kang Opik, salamnya buat semuanya saja buat yang siaran, terima kasih. Kiran, halo Kiran, halo Mbak Ria, halo juga Kiran, halo Bang No juga ya, selamat pagi. Terus ada lagi ya lo, ada Bu Sri Mie Ayam Cakra juga, selamat pagi Bu Sri Mie Ayam Cakra. Oh Ayu Poso, terima kasih sudah mengirimkan kecup jauh. Wah ya, wah ngerasa rayu anjuk mono yuk. Bu Sri wis ya, Bu Sri Mie Ayam Cakra ya. Ibu Roni Papa Asikin yang ada di Setu ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi, Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ngirim lagi kecup jauh. Wah ya. Ayo, terima kasih kecup jauhnya. Oma Jet, selamat pagi Oma Jet. Halo Bang Nono. Iya, halo Mbak, halo juga Bang. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Parto juga selamat pagi, Pang Kang Parto ya, Kang Parto ya yang ada di Diwung ya, sudah hadir ya Kang Parto. Kia lagi pada apa ke Kang, tukangnya Kang, pasukan adukan semennya Kang. Iya. Ana siapa ke Mama Lani, Mbak Ria lep apa ora wawit esok je. Esok lep, cuma mandek sederat lep maning ya. Ya wis, salamnya buat semuanya saja ya. Mama Lani sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga, selamat pagi Mama Rengganis ya, sudah hadir. Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ya, terus ada Kiki MP, selamat pagi sudah hadir sama

Wikan, kapan kowe Mbak Wikan? Yo, iya kowe. Kapan Mbak Wikan? Iya. Kapan kita jumpa lagi Mbak Wikan? Iya. Iya, iya, iya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi. Menjelang siang Mama Rizky hadir. Selamat kanggo balane Stara Paramon KB. Semoga sehat selalu. Salam semangat buat Mbak Ria yang lagi siaran. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Spesial kanggo wong kae. Iya. Iya, nyong kayaknya tak ketularan kowe yuk. Iya, iya, Ayu bisa menyebarkan virus ini Ayu ya. Iya. Terus ada siapa lagi? Wong Ireng, assalamualaikum, selamat pagi. Wong Ireng hadir, salamnya buat semuanya saja. Balani Stara Paramon, super sangai buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Peter, pimen sih yang pelet-pelet baik sih yang seruduk tuh lewes. Ya, kayem, kayem. Peter, assalamualaikum, selamat pagi penyiarku. Aku Peter Pan ya, yang ada di Jalan Projo Sumarto, Duku Benglek, Talang Tegal. Assalamualaikum buat Mama Lali, Mama Nadia, Mama Hasa, Mama Anjeli, Mama Alisa, Mutrika Zen, Mbak Am Kebang Pang, buat Om Kasturi, Bang Al, Kang Doli, Ami Pakarmadu, Umi Lela, buat Furkon, Kofidin, Abah Sarul, Kang Ibni Abdillah, buat Jenderal Jahit, Kang Go KBB Wis, buat penyiar, terima kasih. Terus assalamualaikum kakak, waalaikumsalam Kak Sani Zamzani. Iya, pimen siu harus bagi-bagi onta. Iya ya, iya wis lah. Ora apa-apa wis siu. Kue apa sih nong? Kue apa sih nong? Iya, dong takonin yang tanya orang lunyum mo. Dong takonin iem lang lunyum. Kapa iem? Kapa? Kapa iem? Ya kue. Assalamualaikum. Aku sendiri rezeki dari desa Kedokan Sayang. Selamat buat semuanya saja, buat yang siaran. Terima kasih ya buat balane Stara Paramon. Iya, terus ada lagi Bunda Septi. Iya, Bunda Septi. Selamat pagi Bunda Septi. Ya sudah hadir ya Bunda Septi ya. Terus ada Om Ajet, assalamualaikum Om Ajet. Ya, salamnya kanggo Bu RT Eri. Bu RT Eri, Bu RT Sipayung, buat warga Sipayung sing lagi pada monitor Stara Paramon KB, buat balane Stara Paramon KB, buat kru bolang semangat. Spesial kanggo Mas Bojo sing lagi tugas di Marga Sari. Semangat ya Mas. Mas, semangat Mas. Semangat Mas. Ah. Super spesialnya kagak penyari, sehat selalu, rezeki ini lancar, amin, berkah, barokah yang tak amin, Om Ajet. Ya, terus ada lagi, halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria, salam kenal dari Bapak Jabidin. Ya, Bapak Jabidin WBW atau Ibu Bisri. Iya, oh Ibu Bisri di kawasan Radu Gunting. Iya, selamat pagi ya Bu Bisri. Terus ada Om Kasnuri, selamat pagi hadir ya. Wartiem, iya, Ria Stara Paramon, Wartiem hadir ya. Iya, ganti Ria Stara Paramon ya. Iya. Terus ada Albar. Albar, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Albar di Bonglor hadir, sampai buat semuanya saja balanya Stara Paramon, makasih. Bodi nana loro siji ewang molah. Iya, aduh ya. Bodi nang ayupe akeh ya yo. Iya, pan bedul ya. Pan bedul pirang anu ya yo ana ya yo. Ya, mari Mas monggo. Iya, ayu poso bisa. Mari Mas monggo. Ki ayo mangkat ora yo. Aduh. My statue, oke okay, ta wonge mien cuman bisa ngringokno nang radio tok saiki wis paham. Yo, ya. Assalamualaikum Leha, Mama Vita hadir. Salam kanggo balane Stara Paramon KB. Makasih Mbak Ria di Blatting jos. Ya, Mbak Atun, Kang Boim. Boim, salam kanggo wong kae. Wong kae ne sapa sih Kang Boim? Aduh Kang Boim. Assalamualaikum hadir Mama Ning Wungu. Halo Mama Ning Wungu. Nang Ketileng Krama Tegal. Salam buat semuanya saja balane Paramon ya. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih. Lokasinya di mana ini? Lokasinya di Dampiak. Dampiak Kramat Kabupaten Tegal ya. Terus ada Mama Kiwi hadir. Kri-krinan Mama Kiwi. Iya, kayak tumben Mama Kiwi orang nonton awit esok kayak ngelaka dolap-dolope ya. Assalamualaikum, selamat pagi dari kawasan Bantengan Kang Darmo Bakpo. Selamat Kang Goyu Salamah Cangkring ya. Selamat nguplek ya buat Mbak Ria. Makasih banyak ya dupla titing jos. Ya, Pak Hadi hadir ya Pak Hadi. Terus anak siapa mani Bunda Siti Bengle. Pagi Mbak Siti Bengle. Sudah

hadir. Selamat pagi Mbak Ria Iton. Iya Kang Iton, selalu monitor Mbak. Sampai buat semuanya saja balane Paramon ya. Semoga sehat buat penyiarku. Terima kasih. Iya Kang Doli. Selamat pagi Kang Doli. Ya, Nyonya Firda Mardatilah. Salam Kang go papane aku ya, izin nang pegirikan min. Ya. Budi mut ngelodot maning. Lodot-lodot ya ke Budi ya. Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Mbak Ria, salam manisnya buat si kembar, Nok Vini, Nok Isna, Nok Kaisa, Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria, terima kasih. Kuping karo mata ogle kafe. Iya gue. Iya. Iya. Cari Budi aja kosi ya. Iya Mbak apa Ibu Fatima, Ibu Hadi, salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Ria terima kasih. Iya, kalau pas lagi live ya, komennya ke nomornya Paramon aja ya Mama Dia ya. Barangkali kelewat ya. Oke. Hadi Sucipto, iya Mbak Paramon emang jos. Iya dong. Jos sekali pokoknya ya. Iya. Jos. Ya. Balane Stara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Ya, untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 9 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung di SMS, yang sudah bergabung di WA, atau juga yang sudah bergabung di online ya, di 3528888 dan juga 6145477, atau juga yang sudah gabung di live TikToknya Ria Paramon FM ya. Iya, terima kasih semuanya, sehat selalu, iya berkah selalu, iya. Terima kasih sekali lagi yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi ya. Happy Asmara Tatu ya, menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdute. Saporete, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar banyak. Tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus habis sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT 2 RW 2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo Wilujeng Siang, Balanestara Paramon FM Tegel. Maaf ya telat. Soalnya kalau hari Selasa ada kajian, jadi agak telat. Maaf ya, dimaafkan. Ya, menemani Anda beraktivitas seperti biasa ya, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada juga Habutop Obat Herbal, Ramon Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Habis ini online ya, 3528886145477.

0: Saporete ya, Nurul juga Anda sampai jam 12 siang. Yuk, ya, yuk 3528886145477. Monggo. Halo Ilujeng Siang, Balane Sara Paramon FM Tegal. Ya, Her, suaranya cilik nemen sih.
1: Iya, Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Lagi neng kentong.
0: Aduh. Ngapain gue neng kentong gue?
1: Lagi goleti kue banyu.
0: Goleti apa?
1: Goleti banyu.
0: Oh, goleti banyu.
1: Ayo kacang lah.
0: Ya Allah, kayak zaman dahulu kala ya, zaman bahula kacanane neng banyu ya. Iya. Ya Allah.
1: Kayak ini niru kasih malam pir. Oh.
0: Ya Allah Nana bae, Kang obat abit kela. Pan jaluk lagu apa ke Kang?
1: Lagunya cukup.
0: Apa Kang?
1: Dari lagunya terserah.
0: Terserah Kang. Aja kayak aku weonyong kok kayak ter malah. Ari jaluk kayak terserah. Paling nyong ngeli ya.
1: Jaluk ping pitu wes.
0: Jaluk ping pitu, oke. Okay.
1: Si cewek apa si cowok ya?
0: Jaluk ping pitu, ada Michelle Laura, ada Indahwati, ada Childhood, mau yang mana?
1: Jadi ya, cewek bae wes.
0: Cewek ada dua nih, yang versinya Michelle Laura sama yes. Indahwati.
1: Indahwati. Apa gue
0: nyentuh? Cabi sekali aku. Siapa sih?
1: Api Mama Kiwi.
0: Siapa?
1: Api.
2: Api.
0: Oh.
2: Api.
0: Sudah di
1: spill ya. Mana Mukas Nuri, Mama Wiwin, Mas Dekito, Mama Iman, Darul Jata, Darul Cepat Sebrang,
0: dari mana sih?
1: Iya. Lobo. Lagi apa lobo?
0: Saya lobo. Iya lah, was orang tahu sendul lagi sibuk nih an ya.
1: Iya. Saya pada baling boleh di kue banyu nih kentong.
0: Seperguruan berarti.
1: Iya.
0: Nih jaluk pinggir tuh kalau versinya Indahwati kayak gini nih. Kalau yang Michelle Laura yang kayak gini. Enak ya, Michelle Laura ya, aja wis ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke, lebih energik, jadi semangat ngerungokenan nih.
1: Iya. Kenapa nih sepi saya jadi ping loro?
0: Iya.
1: Iya. Ceng Robi Aloin, Waia, Kamuson Baroyanti.
0: Iya.
1: Masuk aja nuk ya kape ya. Iya. Terus mana yang gue siapa ya?
0: Yeah.
1: Apa Sarol Beduk? Iya Kang Boe Batun. Terus mana yang Mama Ari, Bapak Ari, Mama Alisa, Karo Kang Agus Mama Dea, Karo Kang Agus
0: Iya.
1: Suaranya lagi kayak teman ya.
0: Ya Allah sabar ya Kang.
1: Kowe awis mudun online pan kacamata maning.
0: Iya.
1: Maning gentong.
0: Bukan kungkum neng gentong. Oh kayak aku ya.
1: Iya si mudun tangannya.
0: Oh. Anak-anak bay ya.
1: Ya, Mama Nurul moga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya. Ditunggu lagu Mama Nurul.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Ya. Ya dari Kang Agib Suradadi ya bersama Jeng Ran dan Ajeng Astutinya. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Oke deh, terima kasih. Wah ya. Ya jangan lupa ya deh, Habutop obat herbal ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Hola, halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Lujeng siang patah setara paramon tarlinge sabore.
0: Luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karo kayang biasa apa luar biasa nemen ge Umi. Umi Habibah bersama pada genderangnya.
2: Alhamdulillah bisa masuk lagi. Gimana kabar menurut hari ini?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat ya. Syukur. Minta lagunya
0: apa
2: ya? Kecewa wis.
0: Kecewa.
2: Iya.
0: Oke okay, deh, kecewa.
2: Salam-salam ya. Perdana buat Mbak Nurul, keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Dan diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
2: Ya, mudah-mudahan laris manis.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Ini lanjut tadi buat Kang Acik ya, sama cekraminya. Terus buat A.A. Purpon, Mama Ari, Bapak Nek Ari,
0: dirampok
2: dingin-dingin empuk, Kang Deddy Dados, Kang Bi. Terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong. Terus buat Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelanya. Ibu Roni, Bapak Antik Cini.
0: Abah Sahrul, terima kasih Abah Sahrul. Iya. Siapa maning ge?
2: Terus buat yang dikutuk semuanya. Saya Untung Betuk, Putin Betuk,
0: Kang Atno. Kang Atno Omat, terima kasih.
2: Kang Atno Omat ya, selamat siang. Terus buat Mbak Nia Bogare, terus buat Mbak Saada, sama
0: Om Kawan,
2: Jasa Kracum, sama Bu Suhada, Yupuri Yupuri, Mbak Gito, sama Mama Hilmanya. Terus buat Mama Dea, sama Agus Boilere. Terus buat Mama Kiwi, sama Kang Sabute. Terus buat Mami Bakar Madu, sama Umi Lelanya, Pak Atin, Abah Kanapi. Terus buat Kang Ibni Abdila, Mbak Sam Kembangpan, Bang Al, Bang Al, Bang Al lama ya ini.
0: Iya Bang Al, lagi kaya si Noman.
2: Oh lagi sibuk.
0: Iya di sini
2: Noman wong hajatan. Ini dapat ke bojone kapan?
0: Lah mau kue dan lagi belajar loh ngelmu ya.
2: Iya lagi belajar. Terus buat Kang Doli.
0: Iya.
2: Kang Gasnuri sama Mama Wiwin. Mama Rengganis, Nyai Ratu. Terus buat Papa HM, Papa HM yang di Keturen. Terus buat Mama Neng sama Om Bambange. Terus buat Mama Vida di

0: Iya.
1: Teman-teman.
0: Aha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semalam 40 hari.
0: Terima kasih. Dumlak ting ting jas jas jas jas. Umi Habibah dan Pade Gondrong di Watu Tunjilep 407 ya, ujung rungsi sana ya, yang jualnya bubur ayam dan juga ada soto-soto. Miki Bundane Septi ya? Oh iya, Bundane Septi, hatur nuhunnya. Ya Allah, tahu aja kalau ada yang kelaperan. Halo-halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramane, FM Tegal.
3: Sukang siang, Mbak Nurul, salingnya sebarang dari teman-teman.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, Mbak Nurul, sehat.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Beher, Ami Bakar Madu, dan juga Umi Lela.
3: Dan Mbak Nurul,
0: iya.
3: Aku nak apa jabat nolol nak eh?
0: Lagi ni apa pengennya?
3: Halo.
0: Halo juga Mi.
3: Halo.
0: Ami. Iya Mi.
3: Wartiam.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ayo dengerin teman Ami Bakar Madu dan Umi Lela ke. Terburu-buru ya. Anak tamu apa ya Andian ya, apalagi tanggung. Oke deh, terima kasih banyak ya, lagunya ditunggu ya. War Team ini ada versinya Wakancil ya, ada juga Dian Anik. Pokoknya tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya, sampai jam 12 siang saja bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop. Pokoknya ya, ari tuku obat herbal ramuan Arab ke kudu teliti ya, jangan sampai salah pilih. Pastikan yang kemasannya berwarna kuning, karena sing kuning ke sing wis lawas dan sudah pasti teruji ya. Si kuning obat herbal ramuan Arabnya PT Denatur Indonesia, tiada lain tiada bukan adalah Habutop yang top markotop. Beli di sini ya, di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 02528-2528-5001 Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: Sekian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: lanjut lagi ya Patas Paramon Tarlinge Saporete ya, bersama Vitama Denvi Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya, termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Agak perih sih, tapi nanti enak deh di matanya ya, nyaman lama-lama ya. 3528 8 14 5 4 7 7. Anna Maning simpan online. Halo Ilujeng Siang, Baranestara Paramon FM Tegal.
1: Paramon Tarlinge Saporete. Iya, nama Maning di sini mlebul.
0: Ini Mbak. Siapa sih kita dong?
1: Siapa yo Mbak
0: Nurul? Siapa hayo?
1: Iwan Tonjong.
0: Dari Tonjong.
1: Iya.
0: Sehat, Wong Tonjong?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, kek. Lagunya masih nyampe pore ya, Mbak?
0: Lagunya masih nyampe.
1: Oh, mm-mm. Iya.
0: Apa sih pengennya?
1: Pengennya apa ya?
0: Apa?
1: Saya, Mbak. Apa ya? Mandra Up. Mandra Up.
0: Oh, Mandra Up.
1: Iya.
0: Mandra Up Teol.
1: Iya, Teol. Tapi Mbak Nurul lah cekin Teol ya.
0: Ora Teol.
1: Sampai jam cici apa jam rolas.
0: Sampai jam rolas bae yo Mandra Up.
1: Dibuin ora Teol
0: ya. Ya Allah.
1: Ya. Salam mengo. Balane Paramon kabeh ya.
0: Iya.
1: Kabeh ya.
0: Lagi
1: streaming wae apa bae wis komplit lah.
0: Iya, wingi nyong tuku kayo ya nasi uduk ayam bakar Wiwi. Nasi uduk ayam bakar Wiwi di Hang Tua.
1: Mambune enak menyo.
0: Enak tahu gurih-gurih nyoy, pakainya ayam kampung sih. Iya, itu pendengar setia jari nyong pan online angel nemen ya ngerongok na awit esok ya Mbak Ria sampe Mbak Nurul kayak
1: sampai beragam.
0: Iya pengen melebu angel nemen jari ini
1: ya pungkung lega orang kering-kering kaya
0: lah kowe jari ini dong ya Mbak Nurul kalau Mbak Ria mangap-mangap bayar kesel kayak kowe terus pegawainya ya
1: kita kuat ibuannya yang buat
0: itu lah iya
1: anak apa bayarin kona yang buat ini
0: lah kowe.
1: Iya, pangurut anak.
0: Iya. Lah iya alhamdulillah.
1: Kerupuk ya, Mbak.
0: Betul. Miki nyong ya. Nyong mangkat siaran ngeli ho ya. Ucuk-ucuk anak ki lontong cap gomeh dari Mama Septi. Bunda Septi, terima kasih. Iya alhamdulillah rezeki. Iya benar. Amin baik Kak Tonjong.
1: Dilancarkan urusannya ya.
0: Tonjong lagi musim apa Kak Tonjong?
1: Lagi musim hajatan Mbak.
0: Tuh nih karena kene ya. Musim hajatan poret wis ya.
1: Iya kegiatan-kegiatan anu kayak bal-balan Mbak.
0: Iya, oh bal-balan.
1: Iya.
0: Seneng ya kalau masih ada kegiatan kayak gitu ya di desa ya.
1: Bola voli.
0: Bola voli.
1: Di lokasi lapangan Atlet Bumi Ayu.
0: Oh gitu dilombakan berarti ya. Oh senangnya. Ya,
1: campuran dari Kabupaten Tegal Tegal Brebes.
0: Itu ya. Anak-anak muda ya?
1: Ya, campuran, Mbak.
0: Campuran
1: ada
0: aku.
1: Ada yang tanggung, ada yang muda.
0: Aku lebih suka kayak gitu tuh. Jadi melakukan kegiatan sesuatu yang positif, yang bermanfaat ketimbang itu loh, apa namanya? Geng-geng motor, gangster.
1: Benar,
0: orang genah.
1: Yang main poli-poli bal-balannya, Mbak.
0: Iya, itu kan tanggung, sehat ya.
1: Bermanfaat, ya,
0: bermanfaat positif betul.
1: Ya, geng-geng apa ya Mbak?
0: Genggong. Panda di apa dong ya?
1: Iya menurut jadwal makasih apanya ya.
0: Iya terima kasih Mbak Eka Tonjong. Ya,
1: Pencela yang ngomong Edwin. Lagi monitor. Semoga jadwal selalu.
0: Amin.
1: Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting.
1: Ya.
0: Iya kemarin informasinya di daerah Randu Gunting ya di apa itu kantor pemadam kebakaran ya ada geng-geng motor gitu bawanya sajam senjata tajam aduh takut ya Allah pan gue liat apa dong ya ya Allah lagi keadaan Indonesia seperti ini ditambah yang kayak gitu waduh pocongnya wis hilang ya. Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Ada Mbak Rojana, ada Abah Sahrul, ada Miftah Teraju ya, terus ada Fitter Peter Singananing Bengle ya. Salamnya buat balane Sara Paramon FM Tegal, tanpa terkecuali buat penyiar yang bertugas. Terus ada Mbak Ning Marga Padang, salamnya buat Wong Kedokan Sayang. Ada Mbak Murni, Mbak Imah, lagunya Insya Allah ditunggu. Terus ada Safrudin Kademangaran Kejiwan, salamnya buat Ibu Wildan ya, buat Wildan, buat Ibu Karniti Mejasem, Ibu Asia Kademangaran, Zanif, Bapak Opik Subur, spesial salamnya buat semuanya saja balane Stara Paramon FM Tegal. Bapak Supaya, Mama Ais, Mengori ya, salamnya buat Ibu Rauni, Bapak Asikin, Ibu Rini, Bapak Pramujiono, buat Mama Kiwi Kang Saud ya. Ada Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetengnya. Terus ada siapa lagi nih? Pak Bagio bersama Ibu Gurunya ya. Ada Bang Kumis, Mama Juwita, ada Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan kru Paramon FM. Mugio paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyuwun pareng, matur nuwun. Terus ada siapa lagi nih? Oke, okay, oke. Dari Oke, dari Bunda Siti Bengle ya, terima kasih banyak. Terus ini dari mana? Oke, deh. Ya wis digeser lagune ke sing di Jaluk Karomba Eka Tonjong. Najib Mandra Upteol. Tahun pira ke lagune ya? Lagu lawas nemen, kuna.

Iya, Bola Nestara Paramon FM Tegal, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas ya. Paramon Tarlingi Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yo Standarista ya, dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa ya, Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuk Nurul permisi. 101.5 Sarapara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Bramon Dadu Desa Perici. Baik, di sore hari ini ya, ketemu sama Power Somplak Tour Ecekewir di edisi Selasa 9 Juni 2026. Bawarkan teman ibalannya Bramon di Dibat Dangdut Insya Allah tuntas jam 6:30 petang saja. Bagaimana kabar balas Saudara Bramon? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sedar dan batin. Bagi yang sakit cepat diperkembunan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diperkembunan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di online 3528888 atau 6144477. Sekedar tiap salam buat teman rekan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Ayo, tadi sudah ada Fata Morgana ya, Bayi Rita mengalih jumpa kita di sore ini hari ini Cikewir. Ya, ini sesuai dengan surat edaran dari PLN memang ya ada perbaikan jaringan mungkin yong, saya Power juga lagi pulang dari Sedong tadi ya, mati lampu ini sudah ada pemberitahuan memang ya kayak gitu. Baik, di sore hari ini yop disapa langsung 352888.

0: Selamat mal, selamat sore di Padang Dut.
1: Di Padang
0: Dut, Ramparo, Mondang Dut, teman.
1: Selamat sore, Kang Bobor.
0: Sore juga, ini Mas Erwin.
1: Iya,
0: kayak adon teman suara nih.
1: Iya, Mas Erwin ya.
0: Yap, oke, okay, ya, siap.
1: Ayo kan sekarang lirik pun ya.
0: Wes, ini tau wes, rada keras.
1: Sehat ya, Kang Bobor ya.
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso, tunggu beras.
1: Oh iya, semua kurang beras ya.
0: Insya Allah tah.
1: Ya, tukus keras ya.
0: Oh keras ini lagi bari pulang kok dari itu dari Sedong Cirebon tadi.
1: Biasa ya kang Oke riwari
0: riwari. Iya ini tadi ini undangan ke Teh Dinda itu kan hajatan nikahkan anaknya.
1: Ah iya, biasa kayak gue lah. Syukur lah, memang sehat kang Oke ya.
0: Iya siap siap.
1: Oke. Lagu ini apa ya?
0: Iya khusus cewek ya dah di Padangdut. Ya.
1: Bundarita
0: apa
1: ya?
0: Apa gue?
1: Bundaritanya sing kia bebes. Apa sih ya? Aki bebes apa?
0: Budaya
1: Epi.
0: Budaya Epi? Ya judulnya.
1: Tak mungkin.
0: Tak mungkin.
1: Ya.
0: Tak mungkin. Biasanya Nur Halimah itu.
1: Salam ya, salam gue. Yeah. Nah,
0: Bapak Rizu
1: yang
0: mau diberi
1: sehat keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Semua juga buat
0: ya, yang punya 0996 dikasih nama Mas atau Mbak.
1: Ya, Mama Rengganis.
0: Yo.
1: Terus sama Lani. Amin kehormatu.
0: Yo. Ya. Oke.
1: Terus juga buat Mbak Nuri. Terus juga buat Aon.
0: Ya, siap.
1: Al, terus semua
0: aku kerap-kerap aja wis. Tak mungkin nih LP se Mas Erwin tak mungkin nih LP ada.
1: Super spesial buat
0: DE kamu
1: adalah sehat
0: lalu
1: juga di situ.
0: Oke. Ini rada lumayan ke sana.
1: Iya.
0: Tak mungkin nih LP orang muncul anane Rana Rani Pimen.
1: Oh, Rana.
0: Rani sama Ika Nurjana.
1: Oh, anu Ika Nurjana kami tuh wis anu kami yang namanya.
0: Apa?
1: Ikan
0: terjana singgih,
1: sing
0: suwe. Oh, sing suwe, ya, indah suwe, indah marem, ya. Yo.
1: Yo,
0: monggo.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlah cing. Baik, Mas Erwin yang ada di kawasan Paguyangan sana ya. Iya, bersama Mbak Ikanya, Ika Tonjong. 6145477 halo assalamualaikum selamat sore di Padangdut.
2: Di Padangdut.
0: Ah.
2: Dangdut teh seporet.
0: Ah.
2: Ah, bareng ya.
0: Halo, bareng kayak kisah runtung. Si Cikiwir nemeni so runtungan kayak sepor.
2: Ya kayak kue Mas Bawur lah. Iya,
0: ora apa-apa.
2: Kalau kere Mas Bawur ya.
0: Iya, bener.
2: Ngomongnya Cikiwir lah.
0: Iya, wes, oke.
2: Sehat Mas Bawur.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Iya. Berasa
0: nih
2: sakit,
0: cewek-cewek lah. Iya, sekilo raiso dikiye. Jeng Robi, iya. Aku sampai Tegal jam cuma sejam setengah sih Robi nyam anu dari itu.
2: Oh, lumayan ya.
0: Iya dari Sedong tadi saya ketemu sama Jeng Robi. Iya, iya.
2: Dapat
0: tek. Sindang laut. Oh, ra ini undangan kau nih. Tadi Dinda undangan.
2: Oh.
0: Iya tadi ketemu Jeng Robi di sana.
2: Ya,
0: keliran
2: ya Mas.
0: Iya.
3: Jam berapa Bang Bawo?
0: Iya. Setengah dua jeng, sejam setengah lewat kanci.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya Mas.
0: Lagunya apa gue?
2: Lagunya dari itu ya. Dari siapa ya? Apa ya?
0: Iya, kader-kader.
2: Lagunya cewek sih kader
0: iya.
2: Ya.
0: Iya.
2: Apa ya? Cerita aja deh. Tak sabar.
0: Iya. Kue pipen judulnya bisa runtungan jari Mama Lani.
2: Ya empuk kue Mama Lani. Ya, bisa runtungan wis pokoknya cikiwir lah.
0: Ya Wikandanu selamat sore Mbak Wikandanu.
2: Iya Wikandanu selamat sore Noklani. Yo. Madam selamat sore Madam. Iya Ami bakal madu milela. Buat Mama Prida Mama Tia.
0: Siap.
2: Buat semuanya aja deh, melu Mas Erwin ya.
0: Oke.
2: Misalnya Nok Anggi Kro Mas Bapur ya.
0: Yes, set,
2: Mama Kiwi.
3: Cang.
4: Mama kiwi Kang, lah ketekan tamu yang kene Kang.
2: Neng dolan
4: kene. Kene iki ye. Anak kae grup trelep yang kene, grup trelep Kang. Trelep. Kang. Trelep i.
0: Paham HM lah pan bakar-bakaran iwak.
2: Paham HM. Nisa yeah. Silampok, iya, okay. Mas, yeah, saya sering sama Terwin ya.
0: Yuk, siap.
2: Selamat balik, oke, okay. Selalu.
0: Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rumlah Ting Ting.
2: John.
0: Baik, terima kasih yang baiknya Tonjong, Mas Erwin ya. Kalau baiknya Tonjong, selamat sore untuk Tonjong, Linggapura, Bumi Ayu, Paguyangan. Ya, Ajeng Robi ini tadi malah cepat lewat kanci, Jeng. Ya, kita kan larinya stabil sih ya kalau di jalan raya. Saya cuma tadi setengah dua kurang sedikit lah udah nyampe sini. Ya alhamdulillah Kaligane itu Paramon kan lagi ada surat edaran kalau mati listrik ya. Ya ada pembenahan jaringan mungkin ya. Kemarin sudah datang itu surat pemberitahuannya. Akhirnya langsung leleng ya tangi-tangi ya setengah papat nyala. Ayo gue ya besok. Iya kayak gitu. Akhirnya Mbak Yos pulang saja sana wes. Aku di sini ini udah di radio ini. Ya wong daripada lengo ya. Kalau saya kan mau tidur enggak ya, apa-apa di studio.
4: Menek Kang, ki menek.
0: Kayak siapa sih ngebel ki? Kowe yang punya nomor ini 0 iya. Mbak

0: boleh diabo sampean kemene. Tinggal Kang, ditinggal kemene Kang. Di apa kuarane? Diklontor Kang. Ayo Bayu ya Kang klontor.
1: Oh, di set gue pimen radio bukan anak sing tukune.

Ya, selamat sore ya untuk Amelia yang ada di Jalan Waringin. Ya, terima kasih ya atas setianya ke Setara Paramount. Ya, Jalan Waringin itu almarhum Ami Husein Gudeg Jogja itu kan dia pendengar setia dulu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

berkat kan. Ya wes monggo. Iya. Lagi panen pokok nih. Lah iki Bawor juga pulang dari Sedong Cirebon Mbak Wikan. Iya. Ya di sana sama Jeng Robi tadi di Teh Dinda ya. Iki ya wis ngluru berkat saka Sedong Sindang Laut sana ya. Jauh.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara para muda di desa berarti ada sebatas angan, tak sabar. S3 ya, Sun Seng Shui, dan ada juga Laila Bonica. Bayu 352888, yo halo, assalamualaikum, selamat sore, cipat cangcut.
1: Dang dute sporete asal mulai
0: purakatu
1: kan
0: cinta
1: dalam derita kan
0: cinta dalam derita
1: balane sara paramon yeah. FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh
0: pada
1: mani wak matu doyan kuwi kan
0: oh matu ya lagi perombongan ngumpul-ngumpul pada ngumpul
1: iya kuwi pada mani wak mati kuwi kan
0: iya padanya kli pentil
1: iya nah iya Mas Nuri mau iwin kuwi jare nyong Eka ya, Bunda Siau, utangnya gede aja, orang sama ngajarin nyong kan.
0: Bukanya kue.
1: Yang utangnya gede ya kue mangan kan. Utangnya gede nih, mungkin satu nih orang sama ngajarin nyong kan.
0: Oh, kayak kue.
1: Sama cuman nih, kayak gitu, cilik nih mulai kayak gelip.
0: Yo, entah apa, entah malah tambah. Kat ekot.
1: Iya, aku gak ngadu, aku oleh diri nape yang orang bisa turu, pangake nyamuk kan. Iya, kayak kan ngajar, terus mau ngedokok nemen.
0: Oh, ya wes. Bunda Siti Bengkle. Mama Anissa. Iya, ini kedukan sayang. Mama Anissa berarti ini kedukan sayang.
1: Oh, kedukan sayang lanjut. Matarmu papao ya. Terus kamu sono melorat terus. Umi Ana. Ngebakor. Terus buang kesari Masna ya. Lalu angkat ayo lopo.
0: Oke.
1: Bu sayang. Buranya. Memari bu bae.
0: Ya bu bae.
1: Bang Tul Batun terus kamu sama Bagas ya.
0: Welcome salam jumlah ding-ding. Punya wilayah keturunan Papa HM sing lagi nenggoni grup umbul-umbul ya. Grup telep jeger sing lagi bakar-bakaran iwak ya wis no lanjut. Ya nyonge lagi tugas nih. Ya iki paman tak tinggal miki ana wong tuku hapu top lah kan kaya kowe. Ya nang kene iki ora mung siaran tok karo nunggu warung ibaratnya juga. Bayu 6145477 halo assalamualaikum selamat sore Ji Pacanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ji Pacanjut dan Jutnya Sapole teman.
0: Mana meni?
1: Sehat kan?
0: Wah, alhamdulillah bergas waras terminal iso tunggu beras.
1: Balik jam pira kan?
0: Balik jam setengah loro miki aku nyampe sini.
1: Balik-balik oleh lontong.
0: Iya. Wah, iya benar. Roper lontong.
1: Dari Bunda Seti.
0: Yuk.
1: Mantul-mantul Bunda Seti. Terima kasih
0: ngelus-ngelus berendengkul. Wah iya sorry aku udah mampir ya. Oke.
1: Ya atur Bapak M kue grup lah kue ngono kue umbul-umbul Mas Elwin Mbak Eka Anja Mbak Eka Tonjang terus Kang Salmudi terus Kang Kasuli Bimbing Bersen Tanduli Bisa Mataloyo Sinok Sita
0: Wajah
1: monong masa kami satu sayang nih cinta mama kiri kan sebut.
0: Ini lagunya apa lagu nih? Lagunya apa nih?
1: Mau taro dong mama love mama selin walaupun apa saja loja.
0: Ini lagunya apa?
1: Masuk. Di luar.
0: Oh, wedi luar nanti.
1: Ya mama di tur masuk ya mama di.
0: Gerak orang masuk.
1: Masuk angin. Baby bebas. Mama dulu kali nyaman dan kopi di. Mama lagi ya Izat Layema mama Ote.
0: Oke.
1: Lalu Bu Rini Pramudiono. Lalu kejana ya lagi siang Robi. Dalamnya buat semuanya aja kan.
0: Yo benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dua ting jing. Kami Bakar Madu bersama Umi Lela yang ada di seputaran air Hakim Tegal Kota ya. Ya Bang Rone Pak IA ya. Jadi saya buru waktu siaran ya. Nanti kalau ada kegiatan di Kuningan saja ya, insya Allah tak mampir ya. Kalau pertemuan radio di mana, atau di Kuningan FM atau di mana gitu. Ya tak tak bagi-bagi waktu mungkin gak nyandak nih. Kecuali kalau saya di libur gak siaran tak mungkin bisa. So di sana nanti Anggi sama siapa itu gak ada temennya kan sore ya. Kudunya kalau rada lama itu kayak Pak IA, itu kudunya Anggi juga ikut. Ya di sini 4 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang penting sama-sama sehat saja ya Pak IA, Pak Weni ya. Ada Mama Lani hadir ya, ada Mama Kiwi hadir juga, ada Amelia yang ada di Jalan Waringin Tegal hadir. Ayo kaya Kang Fitter sing ana ning Villa Pingkal Bengli. Salam Minggu Abah Sahrul. Om Kasemri Kang Doli Bang Al. Ada Mbak Am, ada Mbak Am Kembang Peng. Umi Abiba, Umi Lela, Umi Bakar Madu, Mama Lani, Mutri Jen, ada Kang PI, Mama Alisa. Ada Kang Sayu Lobo, ada Sri Nyiracu. Mama Asna, ada Kang Furkon, ada Kobidin, Trio Pesek, Yedi Dados, Ibni Abdillah. Terus semua saja, Balani Setara Paramon, buat Kang Bawor, matugas saja. Ya biasa yo, Mama Uti, katik. Yo Mbak Wikandanu hadir, ya penuru berkat. Ya ada juga Mama Regani hadir, yuk. Sorry Kang Babor, ada Mbak Pebi Belpa sehat Kang, alhamdulillah mopok. Mulih kau Cirebon, pian bi Pebi. Ya batere padang luru berkat nyong weng luru berkate nganti teko sedong ya atuh ya. Atuh kanggo nemen-nemen undangan nganti teko sedong Cirebon coba. Baik ya Pak Daryo, cinta dalam derita. Waduh. Ya Papa HM ya, nengenin grup umbul-umbul sih senengannya nyekeli pentil. Yup, ya, sing nyantai, sing lahap, tambah maning. We grup pentil, we grup pentil kon joget we. We kon joget ke umbul-umbul. Yeah. Alayye. Yuk kan Bagindo Saryo. Iya. Yeah. Bagindo Saryo di Lebak Siu.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Stara Paramon Dangdute Saporeti. Tadi sudah dihadirkan ada Mas Sugiarita Sugiarto, ada juga Cinta Dalam Derita. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut.
1: Selamat sore di Padangdut. Dangdut Desa Porete.
0: Teman-teman.
1: Balik jam berapa, Mas?
0: Setengah loro toko Paramon.
1: Iya. Cepet ya. Dewekan sih yang non tegal.
0: Iya. Dewekan no. Iya. Ketemu Jeng Robi di sana di dekatnya TKP.
1: Oh,
0: Robi sengaja nenggana. Iya, aku dulu malah.
1: Oh.
0: Yuk.
1: Selamat. Lagu
0: ne
1: pengobat rindu.
0: Pengobat rindu.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Mlebu sapa bae
0: Miki? Mlebu Miki Ami Bakar Madu, Abang HM. Terus Eka Tonjong sama Mas Erwine.
1: Oh, Eka Tonjong sama Mas Erwin ya.
0: Yo, kowe siapa? Cik apa?

0: lagi pada ngumpul.
1: Nang ndi, Mas?
0: Ya ning Jatilawang ngono lumbul-lumbul.
1: Oh, ana apa-apa?
0: Ya nang biasa bakar-bakaran kuwi ana HM segala ning kono, ana.
1: Oh.
0: Edi Dados, ana Kasnuri.
1: Apa nang ngono kabeh?
0: Yo,
1: oke. Ya wis nang arep
0: aku. Ya wis,
1: Amak
0: kewe,
1: datang
0: bawa diwe yo. Iya, diundangkan mono ngakun lagi siaran.
1: Lang, gua apa teman mono? Hari-hari tan kesok tadi. Mono penang prakiki. Terus kemana
0: yang semua? Usah.
1: Makasih ya.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah cincin.
1: Terus.
0: Ayo Madam Rengganis yang ada di wilayah Setangga yo di Duku Ringin ada dosen Aldi ya di sana yo. Ya kesempatan sore hari ini favorit masih didukung produk PT Denatur Solusi Sehat Hidup Kita Semua. Hai di Sapa 6145477 halo assalamualaikum selamat sore di Padang Dut Kasnuri.
2: Sore di Padang Dut Kasnuri.
0: Teman-teman.
2: Kita cinta, Kang.
0: Hah?
2: Kita cinta.
0: Kita cinta.
2: Iya.
0: Karena
2: kepadanya karena
0: mendapatkan. Iya, gue nganti berik iwa.
2: Iya, kan melek kok cinta soalnya.
0: Oh, melek. Orang kue, kue berarti kue orang yang ini kiwin jenengan.
2: Orang di pelabuhan.
0: Oh, sini pelabuhan. Tak kira tuh ya, pinter online ya. Waalaikumsalam, Rupla Cincin. Baik, Kang Mutar odong-odong. Iya, Sripate mentolo wae kayak iwak. Iya, ini gue statusnya kayak gue. Pak Iyah ngomong apa?
3: Ih, Mas Bawor ganteng karo Jeng Robi. Di mana? Di mana itu Jeng Robi? Ini ayu,
0: manik. Itu di Tadinda, di Sindang Laut, di Tadinda Sedong, Pak Iyah. Iya, emang sejak dulu Bawor ganteng kok. Tadi siang Pak Iyah, ya kita kondangan saya ke dari Tegal jam 8 sendiri ya. Terus ketemu di apa jenenge sama Cing Robi, aku lagi minum es kelapa muda di SD Panungan 1. Ya pangapurane aku ne ora mampir dhisik soalnya ya bagi-bagi waktu. Kalau sore begini aku belum pulang kasihan Anggi enggak ada temennya. Di situ ya kalau seandainya nanti insya Allah wes kalau memang nggak ada beban yang lainnya kalau ada pertemuan yang di Kuningan kalau nggak pasang krok karo tugas saya di sini ya insya Allah hadirlah ini tadi kan saya nggak ada bebarengan urusan jadi ini ya udah wes ya aku diundangi aku juga tak sempat nih ya akhirnya sama Jeng Robi ya di sana ya Pak ya. Tapi ketemu ya ketemu Jeng Robi ya, aku di SD Panungan 1 Jeng oh ya kalem udah tahu ya. Baik ya untuk Manstara Paramon ya selamat sore untuk semua saja ini tadi oh iya baik ya ada pengobat rindu ada juga cita cinta Vita Malakang mau diarah ojong-ojong mau tar odong-odong

Mama Romi Gonyel. Cinta dalam berita sudah di play tadi. Ini kok pengobat rindune kok kiye apa jenenge karaoke Mama Romi Gonyel Gonyel Gonyel ya, tadi sudah di play ya, permintaan dari Papa HM ya, cinta dalam derita ayah kowe Mama Rehmi Romi Gonyel Gonyel Gonyel Gonyel Gonyel yang tadi pacol ya, pengobat rindu lah. Akhirnya aku langsung buka rutup lah, yang buka rutup war lalu lah coba be ya, nanti di ano di download lagi aja wis. Itu kelihatannya itu back sound sih. Kok ini LP, waduh angel. Waduh, nggak salah ketik kayak gini.

Baik, dengan lantunan terlanjur tuntas sudah kebersamaan Bapak di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Baru mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Syar kita semua. Selamat sore, selamat punya aktivitas yang lain. Kali lagi, sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paraman dan Ucapan Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondar itu sapa Rece. Di session kedua ya, masih bareng power dengan transisi somplak Tore Ece Kewiri di Dedang Dangdut Memory. Jalan tuntas jam sebelum malam saja di edisi Selasa 9 Juni 2026. Bagaimana kabar balan setara para mondar? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di online 3528886145477. Serta tiap salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Yop di Dangdangdut Memory. Ada gedung tua, ada tak sepening hati, apa kabar menghiasi dari ruang dengar panjenengan. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Bor. Setara Paramon FM Dangdut
0: Memory. Nama-nama Ece Kewir.
1: Yang lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Sing muni ngonong Mas. Di lambung si hati rindu
0: eh. Tuh kayak kowe. Judulnya Makan Darah.
1: Makan Darah.
0: Ya, Rita sugih duit.
1: Atur kon ya. Mama Kiwi, Mama Wadren.

mawang itu ada ya. Tete aku bikin pengrompi alu inde terua iha mama ani tonggom yuwatri kanggo kitin ya. Mama nunung trio pesek ya. Mama

0: Yo.
1: Iya. Terus sama maning nggo kafe bae Mas Pur.
0: Yo, siap.
1: Terus ya ning nggo keluarga ning Malani ya. Makasih lo Mas Pur.
0: Makasih. Waalaikumsalam Du Plating Cing. Ya baik ya, ada Mama Lani. Ya Yunita Kalibakong ya, hadir ya. Ya Miki cinta dalam deritanya radit rumah nih. Ya 6145477. Ya halo, assalamualaikum. Selamat malam setara pada Mon. Lu? Lu? Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Kak, bawa sehat kak.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tung beras.
2: Tiga Mika.
0: Yo. Apa kue?
2: Akadir.
0: Apa judulnya?
2: Pengantin baru.
0: Pengantin baru.
2: Jalan-jalan ya.
0: Yo.
2: Ya baru turun Mama Lani, Kang Panje, Dele, kalau Cece Ganine, Kakak Doli, Bibin Beteng, Kang Doli, Kang Pi, Ija, Mas Toroyo, Sinok-Sinok ya.
0: Yo, ini kita pangan ya sedep nemen.
2: Jos
0: gandos.
2: Masakan enak,
0: kuwe
2: enak.
0: Opo
2: yo kuwe?
0: Elah. Iya, jadi yo atun.
2: Baby Bell Pak, Mama Nono kali nyaman Mama Nadia, Kang Komijin
0: okay.
2: Mama Ijat Layeman, Sinta Nola, Yuatun
0: yeah.
2: Mama Ute, Banyu Nita
0: yeah.
2: Lalu Kang Komijin
0: yeah.
2: Lalu Cacang Racun, Suha Jom, Ya Bipa, Pade Gondrong Lalu Mbak Nia, Kalau Wong Irene Lalu
3: Amin, Mama Wana Kuru, Amin, Neng Jalan Raya nih jam 10-an nang sa kulone Indomaret jalan aku lah.
2: Iya kenapa?
3: Amit diundang-undang, Umit diundang-undang orang krungu.
0: Lani.
2: Oh iya. Kapan
0: tau? Oh jam 10-an jare.
2: Jam 10-an.
4: Oh iya, orang krungu Mama Lani, soalnya maafin.
2: Iya Mama Lani, gelar orang mampir.
4: Soalnya dikejar.
0: Kejar ngono
2: ya. Iya ya mau ketemu Mama Lani.
0: Yo, Kang Sarmudi Damjang Surabaya. Iya.
2: Oh, Kang Sarmudi Surabaya.
0: Ya nyong to loyo nemen iki Kang Sarmudi mulih kosedong si Miki.
2: Siapa Pak Sendo?
0: Aku ora mulih kosedong kone dindam iki kok undangan.
2: Oh iya, bener.
0: Iya karo ketemu. Janjian karo Jeng Robi.
2: Biaya loki tak gojin yo janjane. Berarti berapa jam kau bawa pulang langsung ya?
0: Aku kalau lewat mau lewat pulangnya itu 1.5 jam karena lewat Pantura malah lebih cepet.
2: Berarti nggak ke apotik-apotik ya?
0: Enggak, ini tadi saya libur mau ya target apa ya? Undangan ke Dinda dulu, Dindang Sinda Laut.
2: Iya, Win. Ya, soal-soalnya buat semuanya aja, Kak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, Dublat Ing Ting. Baik ya, paham ini tadi hari ini. Iya, saya agendanya itu undangan ke Dinda Sindang Laut ya, di Sedong. Iya, tadi pulangnya aku lewat Pantura malah cuma 1.5 jam. Kalau tadi aku lewat Ciledug, ya lewat Losari, Barat Anu Cirebon, ngidul lewat Ciledug, Ciledug langsung Buaran, langsung ini itu malah 2 jam. Karena jalannya enggak begitu bagus ya, di selat di baratnya. Ya Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang ya, di daerah Karang Sembung, terus Karang Suwung, jalannya itu jelek banget. Tapi kalau lewat Kanci tadi kan Pantura, jadi larinya itu stabil gitu. Ya malam Bunda Siti Bengli.

Bawor bersama produk PT Denatur Solusi sehat kita semua. Kali pakong maning wes lah, wes emang-emang kok penyiar somplak ya. Kali pakong indah ngerungok nih, mumpung ini lagi ngerungok nih. Alah iya. Ayo, toplek. Iya, cinta dalam derita, nyeratu. Aduh men, war undangan nganti toko darah sedong sana ya. Tarik alus, sobat. Ya kan, makanya itu saya tuh bersikap tuh kebaikan itu ke pendengar itu siapa saja ya. Bukan cuma satu orang saja. Sampai ke sedong tak tempuh. Yang penting saya sehat ya, Nyiratu. Nyiratu mengkonek mantu ya, insya Allah.

perbanyaklah silaturahmi. Bahwa silaturahmi menambah sedulur gitu. Durung, bukan ini contohnya, bukan ini ratu. Aduh-aduh wae negeri mantu nyong insya Allah teka. Ngono sing penting sehat. Wes sedong seribon Juni miki nyong ya. Maka jam 8.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: kasi nagkikuman din sa pasikang. Ora kru sarahan nih kru, ini pengantin baru kang. Kebetulan nang depan-depan kang.
1: Jadi pengantin baru Marcelian mau siapa piye wi? Kayak dirimu wi, Marcelia. Hami bakar madu ya. Aje.

0: Bunda Siti Bengli, Eli Ibrahim.
1: Ku yakin
0: ya, siap-siap yo. Habis ini nerima 4 sekalian lah. Aku penisos lonjor. Dan

0: Tan. Pengantin baru, jadi pengantin baru siapa lah? Marcel kan ngarepmu pengantin baru, Wi. Yeah. Ada juga makan darah dan cinja dalam derita. Pagi up 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandote sapo.
0: Nama-nama di.
1: Ya Allah. Lagunya. Lagunya kayak. Tandut, Mak.
0: Iya. Yeah. Oh, mamane monitor mamane di.
1: Iya, lagunya apa, Mak?
0: Lagunya apa, Mak?
1: Tandut, Mak.
0: Ya, keramat. Keramat nak kanggo makmu, keramat penting. Keramat.
1: Sangat siat. Kawes.
0: Apa?
1: Arah kere. Iya.
0: Arah pe apa? Pengalaman pertama.
1: Pertama kere.
0: Pandangan pertama apa pengalaman pertama?
1: Pertama.
0: Ya pengalaman pertama.
1: Pandangan pertama.
0: Oh, pandangan pertama.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Oh, kembali sehat lalu ya.
0: Ini
1: ya.
0: Minum.
1: Supat. Wah ya. Mama Enyong ya.
0: Yuk.
1: Ini lagi selonjoran.
0: Ya, selonjoran, Nes. Ya.
1: Iya.
0: Indah.
1: Supat. Tekat-tekatu.
0: Yuk.
1: Supat.
0: Yuk.
1: Sama nih ya.
0: Yuk.
1: Ini pemenang
0: yuk.
1: Awanto. Supat. Semacam ya.
0: Yo.
1: Mana lama ya selalu ya.
0: Winyi Ratu.
1: Winyi Ratu.
0: Yo.
1: Makasih Mbak Bor.
0: Yo oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumplat ting ting.
1: Jos.
0: Yo ada Andi Bagianten bersama Mbonge ya mamane sing lagi selonjor. Ingkono anak Kang Acong juga yo. Bagianten selamat malam ya untuk semua saja yang di sapa Bagianten. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saporete.
0: Teman. Tadi saya siang lewat dinya.
2: Kang Bawore saporete.
0: Teman.
2: Lewat mana?
0: Lewat Pramuka.
2: Enggak mungkin lah.
0: Saya kan tadi kan hajatan.
2: Hajatan. Udah dari Cirebon mah lewat ke Pramuka enggak mungkin. Jalan ngarang.
0: Ya tadi kan hajatan gini Dinda sama Jeng Robi ya di sana.
2: Iya, enggak mungkin.
0: Tapi saya lewat situ sebelumnya.
2: Apa?
0: Sebelumnya lewat situ langsung ke Jeng Robi sih ke Korea.
2: Ya Korea enggak mungkin lewat Pramuka lah.
0: Ya saya lewatnya Cidau langsung Kuningan dulu.
2: Ya kalau Kuningan dulu enggak tahu kalau Pramuka itu enggak mungkin soalnya jalurnya beda gitu. Yang
0: tapi bapak
2: kita.
0: Bukan dosa memang sering lewat mono tadi.
2: Kalau itu kan muter lagi jauh lagi.
0: Enggak apa-apa wong saya hayang.
2: Lagi apa cantiknya?
0: Ya, itu lagi di belakang tuh main TikTok.
2: Mau lagi apa?
0: Lagi main TikTok. Ya.
2: Mawar, aku pengen lagunya itu ya untukmu ya Elvi ya.
0: Ya, apa untukmu?
2: Iya.
0: Untuk Bawor apa untuk siapa?
2: Untukmu judulnya kan. Oh. Untuk Bawor-Baworan cuma untukmu nanti di itunya ditulisnya nggak muncul nanti aku yang disalahin.
0: Iya. Yeah.
2: Ada.
0: Gak usah toh aku baru ngetik HP. Dasare. Untukmu Elvi.
2: Iya dong.
0: Untukmu Bawor.
2: Kalau untukmu Bawor di tengah nggak mungkin muncul nanti aku yang dimarahin sama dirimu.
0: Ora ora. Ya, buadinya mah moal marah, moalnya selalu moal.
2: Salam perdana buat Kang Bawor barang.
0: Kamu kalau saya marahin paling mewek.
2: Dulu ayo nama air mataku mahal.
0: Yunita. Air matanya mahal jadi Yun.
2: Enggak ada.
0: Ya dulu tuh iya mewek.
2: Cuma masih kanak-kanak.
0: Iya,
2: Sekarang mah udah punya anak.
0: Iya gitu.
2: Salam perdana buat Kang Bawor ya, saya selalu bahagia selalu ya Kang Bawor ya. Banyak kasihannya, banyak rezekinya juga. Aduh ini masih ya saya 15 menit lagi ya paketnya. Iya.
0: Ya paketin deh lah ngana yang nyuple ini.
2: Enggak ada ini ngece lu
0: sendirinya. Nyi Ratu.
2: Buat Nyi Ratu selamat malam, sehat selalu ya Nyi Ratu. Selalu nyalamin teteh makasihnya.
0: Yap.
2: Ada Mama Kiwi, Kang Saun, ada Mama Anta berkeluarga juga ya, Kang Doni juga ya, Kang Albar juga, Kang Peter juga, Kang Piol juga ya.
0: Yo.
2: Terus Mbak Nia bareng Wong Irengnya juga ada Mama.
0: Ya, Wong Ireng gue muncul lagi WA, gue Wong Ireng selamat malam.
2: Iya malam juga Wong Ireng. Yo. Wong Ireng nyalamin aku dong, bilang bareng manianya ya.
0: Yuk.
2: Terus ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa, juga Jeng Robi.
0: Sehat ya, Jeng Robi tadi siang sehat. Tadi siang kan sama saya,
2: Jeng Robi. Oh, sama dirimu. Iyo. Berarti dirimu bisa nyanyi sana di Jeng Robi.
0: Iya.
2: Terus Anto Lawan.
0: Enggak nyanyi, cuma ya, biasa, enggak ada itunya kok.
2: Kang Agus Kawe.
0: Bunda Santi Perbowo.
2: Siapa?
0: Bunda Santi Perbowo.
2: Bunda Santi Perbowo. Kang Agus Kawe, Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya. Ada Om Pasuri bareng Mama Lebetengnya. Ada Mama Prida bareng Papa Pridanya. Jasa Kerajung bareng Ibu Suhadanya. Ibu Ida Martoloyo bareng Simok Sitongnya. Aa Burkor, terus Ibu Rauni bareng Pak Asikinya ya.
0: Yop.
2: Terus Pak RT Lihir, terus ada Mama Hari bareng Papa Harinya si Rampok. Yop. Ada Bang Kumis juga si Rampok ya. Terus ada Dewi Mecahya, Pak Eka Tonjong bareng Mas.
3: Makasih ya Teh, salam ya Teh. Ya nama Mama Kamisang kene, lagi sakit gigi Teh, jadi ini menang baik.
2: Oh gitu.
3: Sakit giginya ketenan Teh.
2: Mbak Eka bareng Mas Erwinnya ya. Ada Umi Habibah bareng.
0: Oh, kami sama ning diomongin kon tuku obat ning Sentosa 2 ngeyel bae.
2: Marti bareng Kang Tanonya ya. Ibu Jura atau Hal Aromi juga ya. Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya. Ada Pak Bagi bareng ibunya sehat selalu. Ada Mama Ani Songgo, Nyiratu, Mama Lani bareng Ajojonya ya. Terus ada Kang Ersal Teh ini.
3: Takon Mama Kiwi.
0: Nggih, Bunda Santi Perbowo.
2: Kan udah tadi. Terus ada Mbak Jengat ini bareng keluarganya sehat selalu. Terus ada Bang Juned, Amin BMJ juga, Om Awang bareng Bu Saadahnya ya, Teh Ida Ayu, Teh Cita, terus Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya, Mama Anjeli,
0: yang
2: selalu Bunda Septi juga ya, yang selalu. Kamu tadi mati kemana?
0: Tadi mati lampu itu dari PLN.
2: Oh, dari jam sampai jam berapa?
0: Dari jam 12 sampai setengah 4.
2: Iya, Mbak Nurul itu ya. Langsung nggak ada ya, baru ada lagi setengah 4 benar ya.
0: Iya.
2: Oh lah, abis mati kan,
0: tapi ada pemberitahuan, ada surat edaran ke sini.
2: Oh. Terus ada Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonnya, ada Papa HM.
0: Ya, tapi Kang saya siangnya pas mati lampu nggak tahu, saya masih di perjalanan sih.
2: Oh tadi tuh.
0: Iya.
2: Ya walaupun itu juga nggak siaran, soalnya nggak ada ya.
0: Iya, saya kan berangkat dari radio kan jam setengah 8 tadi ke Kuningan dulu.
2: Terus kok nggak bersanding berdua gitu menerima tamunya?
0: Berdua sama siapa? Sama siapa? Dinda kan ada suaminya, emang dia sendiri.
2: Oh ada suaminya?
0: Ada. Tadi saya juga salaman, ada.
2: Terus Mas Kamari bareng keluarga juga ya.
0: Iya.
2: Dikirate bersanding
0: berdua. Iya, ada suami.
2: Mas Penny Gunung Gamping.
0: Terima kasih.

0: Tengah Pabangnya.
1: Pabangnya sebab ada river.
0: Ya, ada river. Cicing ada river wae.
1: Ada river. Jadi akunya konsennya biar kalau
0: udah. Weh, Mama Ardi, cie.
1: Terus siapa?
0: Mama Ardi.
1: Mama Ardi nggak pernah nyalamin aku lah.
0: Ya.
1: Cemburu kali sama aku.
0: Ya. Sama aku Mama Ardi. Ya enggak lah. Ami bakar madu.
1: Buat orang-orang Kuningan disalamin aku enggak, jadi kelihatan cemburunya sama aku.
0: Enggak.
1: Jangan sekarang ngomong sama saya dulu. Lanjut ya.
0: Masa dulu cari Yunita, cari kayak Wijun.
1: Apa? Mbak Yunita juga ya. Terus ada Mami Dewi Kunti bareng Akedinya juga ya.
0: Oke.
1: Jaga tingkir, jaga semua.
2: Selamat malam Tete Agustin.
0: Lah, racu.
1: Malam juga lah, racu terpulit itu. Aku kan boleh, aku pengen tahu kalau itu tuh selamat gerobogan tuh apa sih?
0: Selamat apa?
1: Kata Kang Widi Ansur kalau itu teh selamat gerobogan teh Agustin itu apa
0: gerobogan? Oh, gerobogan itu istirahat.
1: Oh, berarti benar lah ya, leye kayak
0: leye.
1: Putri Kajen itu benar.
3: Mama Ardi enggak ada rasa cemburu sama sekali.
1: Tapi kalau orang Kuningnya disalamin semua, artinya enggak pernah kenapa?
3: Kan udah tidur.
0: Udah tidur kalau malam.
1: Enggak tidur juga kalau masih sore juga, makanya aku
0: ya nanti salami
1: lah. Kedengaran kalau ngomong di belakang percuma enggak kedengaran. Sekarang Mbak Wurma milik pribadi untuk Mama Aldi aja.
0: Oh, milik semua, milik pendengar lah.
1: Enggak, buat ya yang itunya buat Mama Aldi aja.
0: Alhamdulillah.
1: Aku udah serah terimakan.
0: Papa Giongwi Rungono, jadi anda serah terima sekarang.
1: Ada Mama Wina Kalilini, Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya, ada Mama Kang Ibni Abdillah, Mama Filmi, Mama Uti, Kang Adi Kartoso, Haji Saripinur, Bunda Septi juga ya, sehat selalu ya Bu. Terus buat Randy Pratama, Ibu Santoyong Tahu, Abah Sahru bareng Mama manusianya ya.
0: Yuk.
1: Buat si Papa juga, si Papa lagi Harare Eng, Kang Bawor.
0: Harare Eng?
1: Hararanut. Saya cuacanya kan panas banget, anginnya kenceng banget.
0: Ya jangan angin-anginan lah. Faktor U.
1: Enggak, berterusin itunya, bitoknya.
0: Terusin
1: Bapak. Oh iya, terusin ya. Terus buat siapa lagi tuh Kang, Abah Nopa juga ya. Terus
0: Bang John, Mbak Yatina
1: ya. Terus buat Pabagio masuk, Pabagio bareng si ibunya. Si ibunya juga pinter nyanyinya ya.
0: Ya pinter lah, keturunan Gurung Kidul. Anak gue mantos. Iya.
1: Bisa aja Pabagio nyari
2: nama pinter. Selamat malam, Teh Agustin.
1: Kang Jojo, malam juga. Ya terlalu ya Kang Jojo. Terus buat Mama Ardi bareng keluarga, sehat selalu Mama Ardi.
0: Di antara titik-titik antara Tete sama Mas Bawor, Mama Lani.
1: Apanya?
0: Mbor di antara titik-titik apa Mbor?
1: Aku mah nggak ada titik-titik sama kamu. Bilangnya koma titik. Tanda-tanya gitu.
0: Oh kayak gitu.
1: Iya. Yang tahu aku aja gitu.
0: Iya.
1: Aku sama Kang Bawor tuh asa udah kayak gimana ya Kang Bawor ya. Gimana sih ya? Orang lain pada belum tahu Kang Bawor, aku mau udah tahu.
0: Kayak gitu.
1: Jadi gimana ya Kang Bawor?
0: Berarti spesial loh.
1: Enggak, maksudnya dibilang gimana-gimana juga silakan aja. Soalnya kan kita mah bertali apa? Memanjangkan persaudaraan.
0: Nah, kayak gitu. Saya juga enggak pernah.
1: Jangan sama mantan tuh jangan ada kejelekan. Gitu. Tadi kan juga mula-mulanya baik ngerayu-rayu. Kenapa kalau udahannya jadi musuh tuh enggak boleh?
0: Oh, enggak boleh. Kudunya baik-baik saja.
1: Baik selalu dari awalnya baca ya. Itunya juga harus baik kok. Kitanya takdirnya gini aja. Oh, kita belum dijodohkan dengan dia gitu. Kita baik aja.
0: Gitu tuh.
1: Aku mah punya pikirnya seperti itu sih.
0: Berarti positive thinking, we.
1: Ya dong. Jadi jangan menganggap itu ini. Ya,
0: karena
1: menjauhnya pun seribu menjauh, kalau kita udah ditakdirkan jodoh, enggak mungkin bisa lari kemana.
0: Karena bahwa
1: kalau kendaraan itu tidak bisa ditolak.
0: Karena bahwa orangnya bager.

0: geul tapi sok goreng adat geul sok kasimbung kasinggung ngacap prak kamana bae.
1: Wes lah aja ke Suwen, siap sarahan maring kuningan.
0: Tapi lamun kalau di bawang udah ngacap prak. Bager sih bager, benar gitu. Tapi manusia itu gak ada yang sempurna sih ya.
1: Nah, sempurna milik Allah.
0: Iya, kesempurnaan itu milik Allah.
1: Salah wayo bukan setan, bener wayo juga bukan malaikat.
0: Nah, itu. Ya udahlah, salamnya buat semuanya.
1: Aduh lo, ini masih ada satu lagi, bukan ngosek. Melas.
0: Iya, Kang Doli. Teman, alias pacar lama. Masa lalu.
1: Lo?
0: Iya.
1: Ya wes, gue mamar ganis migi madam.
0: Oh iya, ya udah salamnya buat semuanya
1: okay,
0: ya
1: Kang Mamornya.
0: Kita masih selalu bahagia, selalu baik ya, tidak ada kejelekan apa-apa.
1: Maaf, ya. Bagus silaturahmi.
0: Iya, kita mah jadi menjalin silaturahmi itu.
1: Juga, saya juga enggak pernah kurang putus. Ajar, Bleh. Enggak pernah kurang ajar ke dirimu, enggak pernah kan?
0: Enggak pernah, dia selalu sopan sama keluargaku sampai Bandung aja. Bukannya
1: enggak
0: pernah gitu, itu baiknya bawor tuh itu kalau kurang ajar mah udah ditenang sama aku. Ya udah kayak gitu aja. Itu penjelasan dari aku yang aslinya ya. Itu dijelasin di umum biar orang tahu.
1: Ya.
0: Aku mendengar bawor punya istri nggak jadi masalah, itu baik-baik aja semuanya, orang tuh udah ditentukan. Spesialnya buat Kang Bawor aja
1: kasih.
0: Makasihnya juga buat Kang Bawor.
1: Yo.
0: Makasihnya buat seseorang aja.
1: Yap.
0: Atuh nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, rumah dingin.
0: Cio.
1: Ya, atuh nuhun pisan Agustino, ayah di Kuningan kanggu kesetiaan, kanggu gabungna. Kalau berbicara masalah hal-hal kayak gitu ya. Kalau dibilang itu mantan Rengganis, nggak ada yang benci, nggak ada yang benci, nggak tahu. Saya satu ini yang curut-curut saja ya, yang pernah nggak nyami Agustin namanya Mami Hinem, orang darah Selawi. Nggak, dia kadang-kadang monitor, Mas aku monitor panjenengan. Kayak Cinul wong bumi Jawa, Cinul kayak siapa Cinul? Iya malah monitor wae, kayak gitu Rengganis. Ya alhamdulillah, ya itu karena jalinan tali silaturahmi yang kuat. Sebabnya saya juga gak pernah kurang ajar yang macam-macam. Kalau namanya Inem itu yang di Selawi itu, dia juga kadang-kadang monitor tapi kalau malam. Apalagi sekarang sendiri saya kabar katanya itu sudah sendiri ya, Bapak Gio ya. Jadi gitu ya, mungkin gak tahu ya, itu mungkin karena suatu sikap yang seakan-akan kita itu juga baik ke mereka-mereka.

aja kalau sama Inem pernah dimarahin aku. Tapi gini, maksudnya itu enggak ada yang maksudnya tetap masih ada pada monitor loh kayak gitu. Bukan GR, itu kenyataan ya gitu. Itu kenyataan ya, kayak Cinul Arista itu sebenarnya di bumi Jawa juga ya dulu pernah dekat kayak gitu.

Jadi bapak yang duwe ajian semar mesen neng. Orang duwe ajian semar mesen mas, semar bawor atau semar apa bapak orang duwe nyong yakin. Ya karena sikap yang baik itu aja menjalin tali silaturahmi itu ya. Baik ya, di kesempatan malam hari ini yo disapa yo dulu yo. Sementara 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Bahan Barat. Assalamualaikum, malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir yo, bukan jodohku. Salam buat Om Kas dan Mama Wiwin, Caca Rajum, Umi Syuhada, ada Mama Kiwi, Mbak Aten, Mbak Mutri Jen. Ada Oji Saputro, ada Kang Doli, Jeng Robi, Teh Agustin. Ada Mama, siapa ya ge? Ada pria Auon, Mama Reganis, Kang PI, Mama Uti, Kang Dasmat, Mbak Ani. Ada Mbak Nia, Umi Habibah, ada Pak Dikontrong, ada Handoko, GoKP Bayis, paling setara pada mohon. Iya, salam sehat selalu buat Kang Bawor ya, bersama Dede Anginya, Alhamdulillah, matur nuwun. Baik, ada Kang Sarmuti Surabaya hadir. Sayangi lo, jenemen bro, iya. Niki pas healing tipis-tipis ke Sedong, kecamatan Sedong ya, aja. Kali kondangan sama ngarung karo Jerobi tadi ya. Assalamualaikum, mat sore, mat malam ya Kang Bawor, Ici Kiwir hadir nih Kang Bawor. Mas Peter yang ada di kawasan Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali di Jalan Projo Sumarto, Bengli, Talang. Iya, untuk komplit teman sih Peter. Ono Tegal, ono Jawa Tengah, ono Indonesia. Salamnya selanjutnya buat Tabalane Setara Paramon, semuanya A sampai Z. Salam sing spesialnya buat Kang Bawor sing ketawane nyedepi. Ya iyalah kayak rujak ya ning pinggiran iya Brukaban ya. Buat Kang Bawor lagi semoga selalu sehat dan bertugas ya. Aja makasih banyak ya. Mas, wassalamualaikum salam Kang Peter. Ada Ali Sobirin ya, ada di Penarukan. Ini cak berlawas Kang Ali Sobirin, ini cak berlawas waktu aku di GSM FM Jati Barang ya. Iya, masih juga sering mendengerin ya. Ada Putri Kodok, nengun ada Putri Kodok yang Penarukan ya. Iya, Putri Kodok ya waktu zaman-zaman bala ya, Kang Ali Sobirin. Akhirnya jenengan jadi tanggani Putri Kodok. Bunda Santi Purbowo, iya hadir. Yo, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salam buat semua Balani Setara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu dihaji. Makasih buat Kang Bawor ya, sama nokangginya semoga sehat selalu ya, alhamdulillah. Iya, selamat malam Raja Somplak, sing saiki tambah lemu, alhamdulillah. Mending kita kemarin di apotek tak timbang mundak sekilo maning ya. Aduh, aja mundak maning lah. Mama Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya, Akhir Cintaku Dong lagu nih. Salam buat Balani Setara Paramon KB. Salam manisi kosi kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abas ya. Terus Mamai Prabu, Mama Ela, Mbak Sipap Kalungan. Makasih ke Raja Somplak dan Dede Angginya. Yuk, makasih kembali. Bang yo, pandangan pertama ada untukmu ya. Nanti ada yang lain ya. Tentu-tentu, Ice Kewir.

0: pagi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara para mondar di Desa Priti, Agar Cintaku, ada juga Bukan Jodohku, ada Pandangan Pertama, dan Untukmu. Menghiasi ruang dengar panjenengan Jodoh 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara para mon.
1: Waalaikumsalam dan butet sapor ya teman.
0: Nama.
1: Selamat malam kak.
0: Malam juga Jeng Robi.
1: Iya sehat ya kang ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terinas iso tuh beras.
1: Datang jam berapa?
0: 1:30.
1: Oh cepet berarti.
0: Iya cepet lewat Kanci malah Jeng kalau posisi di situ.
1: Iya soalnya Karang Sembungnya di daerah.
0: Iya jalan jelek itu Karang Sembung, Karang Suwung.
1: Karang Suwung. Mm-hmm. Karena lagi tuh yang apa namanya yang mau ke bensin kesananya tuh.
0: Iya, ya itu heeh. Kalau di Kanci kan terus kena Pantura kan larinya stabil loh.
1: Heeh. Iya. Karang Mekar tuh
0: Larinya aku stabil larinya. Kalau di situ kan ngerem, lari lagi ngerem. Kan itu yang lama kan di situ.
1: Nah, jadi ini sesuai ya, Kang ya.
0: Iya, malah lama.
1: Iya, aku lagunya apa ya, Kang ya? Yang enak ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Udah ini apa namanya tuh dari Maggie Jet ya Kang ya?
0: Iya apa tuh?
1: You. Kamu tari.
0: Iya.
1: Singgah sekejap.
0: Iya benar.
1: Angan-anganku yang
0: gitu. You. Kamu.
1: Iya betul. Salamnya ya Kang ya. Tadi yang udah pada masuk soalnya tadi habis tinggal sebentar pas Mbak Eka masuk tuh ya. Apa Mama Lani masuk itu pas lagi lagu gitu ditinggal gitu ada.
2: Jeng sehat Jeng, Mama Kiwi sehat Jeng, enek.
1: Mama Kiwi habis pada bakar-bakaran nih Mama Kiwi.
0: Ya itu diantar ke sini tuh Papa HM tadi.
1: Oh, katanya ada yang ketinggalan punya Papa HM.
0: HP-nya HP jadul.
1: Oh, yang biasa buat online kayaknya.
0: Iya, benar.
1: Iya, buat Mama Kiwi ya. Selamat malam bareng Kang Kawun juga. Di sana juga ada Bunyi Kamisa, terus Mama Japin ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga Bunda Cio-nya Mama Ani, Mama Wadra ya, Nok Marcelianya juga.
0: Yo.
1: Juga buat Bang Erik bareng Mbak Nopi, Mami Mira, Mama Hasna, Mas Wawan.
2: Jeng, Mama ya. Kiwi mirip siapa, Jeng?
1: Mirip kunyuk, mirip kunyuk.
0: Bunda Santi, kaya? Bunda Santi Perbowo.
1: Perbowo ya.
0: Yo.
1: Mama Delita, Mama Uci, Bunda Santi, Perbowo ya. Terus Mbak Nia, Haro Wong Irenge, Mas Bambang, Om Pak Murid, Mbak Wina Petang, terus Mas Hendro, Mbak Itu.

0: Madam Reganis atau semua gua buat warteg. Okay. Alias Mama Gilang ya.
1: Yo benar.
0: Banyak paranya juga buat Eyang Pung Mas Teddy Mbak Dewi Kunti, Ibu Suri Bang Mama Skuri ya, Kang PM Om Bapak Hari ya. Terus juga buat Jengati ini juga selamat malam barangkali lagi
1: monitor.
0: Buat Nok Amel, buat Teh Kimi, buat Wa Ia, bareng Bapak Weni.
1: Yo benar.
0: Ibu Korea tadi Pak ya, nyendol-nyendol Kang.
1: Iya, tadi nyendol di sini juga udah.
0: Kayaknya kan di fotonya dikirimin tapi enggak dibuka-buka pas kebukanya sore.
1: Iya,
0: Iya, Pak Saya, mohon maaf Bang bawarnya buru-buru soalnya
1: ada
0: lagi gitu nanti lain kali ya Pak ya.
1: Iya, insyaallah lah.
0: Iya,
1: yang penting pada sehat.
0: Iya, pada sehat yang penting Pak ya. Juga Kang Doli buat Kang Daud nobat ada mutri amat di sini.
1: Lah, kue maning, Romi Gonyel cinta dalam berita wis diplay mau maning lho. Jaluk mau siji kuwi wae si Romi Gonyel.
0: Romi Gonyel ya.
1: Cinta dalam berita wis diplay tadi hayu wae antem. Aki buka radio Kang.
2: Apa? Kang, niki mene maning Kang. Mau ya Kang. Kelingane jangan asem karo iwak kethok Kang, ngatine. Apa keri?
1: Ya, nyong rontak tangan wi, rontak duda-duda soalnya tangannya gelopot.
0: Iya, buat Mas Ibni Abdila, Kang
1: Pedro
0: Dapnia, Kang Rosikin, Kang Kopidin, Bang John bareng Mimi Atina, Barohim bareng Mbak Enia, Mbak Enopalnya.
1: Ya, grup telep ceger.
0: Kang Idi Dados, grup telep ceger. Ibu Rauni, Bapak Asikin, juga buat Pak Bagio bareng Ibu Guru ya,
1: malam.
0: Buat Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Sista, Teh Ida Ayu, Alokis,
1: Teh
0: Dinda ya. Aku juga baru tahu Kang Bawor, Teh Dinda gitu. Kalau kalau bicara aslinya sih biasa ya Kang ya.
1: Iya, asli biasa.
0: Tapi kalau kalau
1: orang radio,
0: manja banget
1: ya, ya kayak gitu.
0: Iya kayak gimana gitu mendesak-mendesak gitu ya.
1: Iya.
0: Iya terus juga buat Kang Madunnya juga ya, buat Kang Agi bareng Singrani. Kebet Kang Pi, Pak Degodong bareng Umi Habibah, Mas Gulopot Pak Deddy Bapuk, Mas Aryo Kang Parjo bareng Mama Laninya juga ya, Mas Parto Aba-Aba Kang Joko
1: Tiki,
0: Pemaksuan Takur buat Pak Agus juga selamat malam, Mbak Atin bareng Abang Kanapi,
1: Kang Otika
0: Putra juga ya, Kang Boi, Budaya Kepur Bowo, Pak Agus Kripinur, Mas Cemen, Mbak Nes Manes, selamat malam Mbak Nes Manes ya, juga Kang Jenny buat Kang kita Kang Aldi ya,
1: malam
0: yang diduku ringin ya.
1: Jeng, jeng,
3: aku lagi flu, jeng.
1: Lagi flu, jere.
0: Oh, siapa Mama Ardi?
1: Tutu, ini dah Jengat ini.
0: Oh, Jengat ini lagi flu. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Jeng ya.
1: Ya, tadi kan sudah di sudah dibalangi apa jenenge? Apa ya lagunya tadi pertama mesti ya tak sebening hati
0: buat buat itu Mama Ardi juga ya, Mama Ardi Bapak Nahari yang di Sirampok terus Temang Kumis juga ya, Mbak Nisa, Teh Darwati, Teh Mojang ya, Mas Handoko, Mas Samsul
4: terus juga hari online temanja ya ceng, tapi yang ditekani biasa warang ceng
0: dasarnya Madam Renggali melu-meluan bahaya ya,
1: Bersi
0: Ratu ya, terus juga buat ada kampus boiler Nur Kanti nyanyi wawon Kang Sayo Lobo juga Mbak Eka Mas Anjak Mbak Eka Tonjong bareng Kang Erwin Kamandor Leman bareng Ibu Nelson Mandela Wak Taslim juga Mbak Sipa bareng Dede Hafiz terus juga Kang Kang Upo Happy juga buat Bapak Nesepti Mas Sasak Rajung bareng Mama Tuhada juga selamat malam ya terus juga buat Mahwinda Mahwinda Kayu apa
1: Kaliwelingi.
0: Iya, itu juga buat Tante Sendol Dawet, Mbak Yuningai, Mr. John bareng Mbak Eki, itu juga buat Mas Andi Pagianten, Kang Acong Pagianten juga Kang Acong Hulu Banteng juga ya. Kang Jaka Sembung, Kang Dapat bareng Mbak Ani, itu juga buat Abah Kumis buat
1: yang
0: Juragan Empang juga ya di Sawojadi. Buat Kang Sarno Yumarti, Kang Darmo Bapak, Mas Yanto Jalan Poso juga Bu Sri Ayah Prabu ini Pak Pramudiono, Mama Alisa, Mama Nadianya juga, Pak Agus Irnya juga Walemu, Bunda Salya.
1: Iya benar.
0: Buat Kang Alpin, Mama Hikmah, Mama Frida ya. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Yong Tahu, buat Feby yang lagi
1: Belpas. Yo di Belpas.
0: Terima kasih buat Bunda Septi yang ada di Jalan Bali.
1: Ya, Yuwatri
0: minating tingnya juga ya. Yuwatri Mama Sada bareng Kang Awang, Kang Muntar, Odong-odong bareng Mama No. Ada Dewi Pacul, Ida Pacul, Dana Pacul, Rani Pacul, Gonyal-gonyal Pacul,
1: Pacul,
0: Pacul. Mas Arpan Pacul.
1: Ya, urung teko.
0: Iya, kalau belum teko enggak apa-apa Mas Arpan Pacul ya.
1: Iya.
0: Juga buat semuanya aja balanin setara paramon ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Nanti tanggal 14 enggak bisa ngabulon dong. Soalnya di sininya ada acara juga ya.
1: Iya.
0: Jadi panitia.
1: Jadi panitia.
0: Ya, itu di 103,2 ya.
1: Iya, rasi 5. Kiwi ngomong apa, Kiwi?
2: Kang, nyong mau ngerti sampai nareng Jeng Robi, pan titip, Kang. Kun gawa anake kunyuk, Kang, mene. Iya. Kun lulus-lulus patuk, Pak.
0: Iya.
1: Oh.
2: Kon lulus-lulus patuk bae kue Kang.
1: Jare kan gawa nang iki kunjung dinggo dolanan putune jare jeng.
0: Iki
1: dolanan ya. Aduh ampun nemen yakin jung.
2: Arfan sing mirip sapa
0: jeng? Langka mirip kunjung
1: apa Wong Ireng. Selamat malam jeng Robi Wong Ireng.
0: Wong Ireng
1: Kang Sukim di Nyalembeng Kang Sukim.
0: Siapa Kang Sukim?
1: Ya,
0: Kang Sukim dulu juga buat Angkar Mudi yang kelewatan Angkar Mudi yang di Dampiak Surabaya.
1: Oke.
0: Oke, barang Nestara Paramon KB spesial buat Kang Bawor. Dede Anggi sehat selalu, pandang umur banyak rezekinya. Dede Anggi sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Matur kesun pisan ya Kang.
1: Yuk,
0: mangga Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jumlah cing-cing. Pak Ye, terima kasih ya Jeng Robin. Wah, ya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Tegal Paramon FM Tegal ya. Ya terima kasih sesuatunya untuk Anggi tapi sudah tak serahkan ya Jeng Robin. Amanat itu walaupun untuk anak saya tuh enggak tak pegang enggak. Langsung masuk ke biasalah. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
5: Waalaikumsalam Kang Ditis.
1: Teman-teman. Sarang saha yuk.
5: Ai anu di Malang.
1: Padu raksa.
5: Kumaha Kang Damar?
1: Alhamdulillah pangestu samangsulna.
5: Sami
1: pangestu. Berkas waras tergenas iso tuku beras.
5: Jargonnya itu.
1: Iya, itu kan itunya.
5: Jargonnya Kang Bawor.
1: Iya, ayo tuku beras tiap hari kan enggak mungkin.
5: Iya.
1: Beli 5 kilo aja bisa 2 bulan.
5: Serius?
1: Ya iyalah lo mau masaknya enggak tiap hari.
5: Kadang-kadang beli
1: di luar, kadang-kadang ya mau masak. Masak paling berapa segelas enggak nyampe.
5: Iya.
1: Kemudian, kalian tadi sore itu masak segelas enggak nyampe, masih itu satu centong itu di magic chair itu.
5: Oh, dikit ya. Nah, itu sih nona manis.
1: Oh, Mak Meta
5: sedikit. Oh, banyakan di luar ngajakin
1: makan
5: di luar.
1: Ini tadi dikirim itu nasi sama Mama Kiwi sama Papa HM itu ayam bakar. Mintanya mentinya ke Tio rebus dia.
5: Memangnya kayak gitu.
1: Iya.
5: Iya, makanannya kayak gitu.
1: Kemarin suruh makan malah goreng bangsa nugget kayak racun.
5: Selangnya gitu. Makannya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan anak muda ya kayak gitu. Ya,
1: tapi goreng sendiri dia juga gak setiap hari makan kayak gitu, cuma seminggu sekali.
5: Iya, setiap hari gak bagus juga. Iya,
1: gak bagus.
5: Iya, lagunya.
1: Yo.
5: Hati yang merana.
1: Mat malam Mama Ardi.
5: Siapa?
1: Cengatini.
5: Cengatini, selamat malam juga. Ini di Jawa Timur kan?
1: Iya, di Surabaya.
5: Oh iya.
1: Kawasan Dharma Perme.
5: Iya. Selamat malam, Cengatini. Terus Cing Robi. Terus Pak E. Upo yang lagi sensi.
1: Yap.
5: Terus mama Rengganis Mamalani Kang Parjo.
1: Yo.
5: Papa Gio.
1: Yo, selamat malam mah, Bunda Santi Purbowo.
5: Bunda Santi Purbowo, selamat malam. Tete Agusti. Bukannya mama di enggak mau nyalamin apa cemburu. Enggak, cuman kan kadang kalau jam segini apa lebih malam lagi kan takutnya enggak monitor. Takutnya lagi
1: istirahat
5: tidur gitu. Terus kamu taruh dong Kang
1: ini.
6: Malam mah.
4: Apa hati merana?
5: Merana merana.
4: Marti ya lagu hati merana. Jiwaku merana. Karena tersiksa sama bawon.
1: Si bisa nih tersiksa. Bawon baik-baik saja. Enggak bikin ulah kok tersiksa dasar madam.
5: Madam.
1: Iya. Itu kan cuma lagu.
5: Cuma lagu.
1: Selamat marang Mama Adi wong ireng karo Nia Bugares.
5: Wong ireng Mbak Nia Bugares. Mbak Nia. Mana lagi?
1: Ya sama itu Nia Bugares sama Nia ini.
5: Terus Mbak Eka
1: Tonjong, Eka Anjas.
5: Iya, dua-duanya. Terus ya. Mama Anis, Bunda Saki. Terus apa lagi ya?
1: Kang Doli. Yo, Ami Bakar Maju.
5: Ami belum tidur?
1: Ya, belum kalau wayah gini ta.
5: Oh iya ya. Semoga masih monitor. Terus buat semuanya saja.
1: Jiru mudun, ngomong ning Jerobi, terima kasih. Eh, minta susu ultra lagi di gambarnya itu. Lu, masuk siaran suruh ke Superman ke hari apa? Alfamart.
5: Siapa?
1: Ya, kayak biasa anggine.
5: Nanti habis iklan nih, nanti kalau mau
1: teriklan. Asik cari didukung asik.
5: Iya, nanti kalau mau teriklan Anggi. Kesananya, oke?
1: Okay? Ya.
5: Gak apa-apa kalau minum susu. Tapi kalau yang instan nugget di sebelah.
1: Ya kita enggak
5: kan? Kurangin deh.
1: Iya, kurang. Kemarin 2 minggu 1 bulan sekali.
5: Iya. Ya udah sekali saya pesen bawar barang warna manis angin. Cantik. Terus ucapannya biasa semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Makasih. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Cincing.
7: Terima kasih Jeng Robi.
1: Ya tadi di atas sih Jeng Robi, dia baru turun ya. Biasa itu punya permintaan ya turun. Ya terima kasih yang punya Padu Laksa ya, Mama Adi ya. Baik ya di kesempatan malam hari ini ya. Kang Sukim, terima kasih ya Kang Sukim. Wah, ya Kang Dados gimana kabarnya? Nyai Adi sehat nggih? Lagi ke wajah ya Kang Dados ya. Baik yo, hadir Kang Bawor, Mbak Yuromi gonyel-gonyel, ya lagu cinta dalam diri. Baik ya, tuh Bagus Adi Permana di Karanganyar, salam buat Mas Bagus Permana bersama keluarga. Spesial buat istriku, wah, kental ya. Murah kenal wong radio ya, kalau keluarganya sing spesial ya, Gus. Baik ya untuk main persetara Pramon yo, Kang Dados diganti baik-baik lagune ya nggak muncul ya baik sama jahatnya. Alayu, asik.

0: Aja, eka takut baik.
1: Anggi, Mbak.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: His, danglak kayak kebe. Putunya inyong, opardi.
2: Parmaring di sidungnya, ya, Siti.
0: Kie biasa, bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel, poyok, ya, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing

0: ngetop. Ngonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
1: Oh, ya wis, bonyong toko ah.
2: Sayang anak.
3: Mbah, umbas eot-eot, mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
3: Utang, mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondar itu sabarete hati yang merana hadir ya. Kupu-kupu dan bunga juga hadir tadi. Ada yatim piatu yang suka nanti ini yang ada di Kota Pahlawan Surabaya. Ada hijau, ada juga sama jahatnya. Menghiasi ruang dengan banjir dengan Yudi Sapa Yudi 352888. Ini nanti power menerima empat sekalian. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan detik Setara Paramon kadang suka kesporet.
0: Menyong-menyong-menyong udah lebatang.
1: Kabar gimana?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tubras.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, amin, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Nok Anggi udah pupuk?
0: Belum tuh, lagi depan tuh biasa TikTokan wae sekarang.
1: Oh, ya, yang penting semuanya sehat ya.
0: Yep.
1: Aku pengen lagu nih Racun dan Bisa ya,
0: Mas. Racun dan Bisa. Ya, Leo.
1: Iya, salam pertama buat Mas Bawor ya.
0: Oke.
1: Para Nok Anggi.
0: Kasih.
1: Kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Panjang umur.
0: Amin. Amin. Amin, amin.
1: Yang beli juga semoga pada saat
0: pada saat. Amin.
1: Buat Mas, semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Terus buat ingat ini ada nih.
0: Oke.
1: Burini Pamra. Bania Parmu Irenge.
0: Oke.
1: Marina Parmu Gerta Cinta.
0: Kamalia
1: juga Parmu Gerta Cinta.
0: Salam, salam kangen buat Mas Anjas, Mbak Eka.
1: Iya.
0: Jengat ini,
1: iya. Yeah. Buat Adani ya.
0: Yuk.
1: Anjas lagi lihat bola. Tuh. Wah, tadi Mas Jun bareng Mbak Luluna ya.
0: Iya.
1: Dok Mbak Muri bareng Mbak Muri. Ajojo bareng Mama Kesia. Juga. Terus Kang Aryo bareng
0: Ketercinta.
1: Juga Mas Anton.
0: Iya, siap.
1: Ketercinta juga semua yang ada di kawasan.
0: Yo.
1: Lagi aktivitas lembur-lembur ya.
0: Yo, benar.
1: Sambil monitor para. Semoga pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sabar bareng Ketercinta. Tante Yuni bareng keluarga nih. Lebih tinggi juga. Bareng Mami, Nok Amel, Nok Anggun. Tadi Mbaknya bareng Irenge ya, Mas.
0: Yup.
1: Alokis, bareng keluarga juga. Ting Robi, makasih salam ya. Salam-salami.
0: Bareng
1: Ketercinta, semoga sehat di sana ya, Cek.
0: Amin. Juga. Tadi siang juga saya ketemu Ting Robi.
1: Iya, aku dengar dari awal.
0: Yap.
1: Pulang jam setengah.
0: Dua.
1: Iya, terus. Paramone mati lampu.
0: Iya, itu iya dari PLN sih. Iya. Ada surat kemarin sudah dikasih surat selebaran pemberitahuan.
1: Habis Mbak Nurul
0: lampu kan gitu. Saya datang, mumpung mati lampu tak tinggal tidur. Mbak Yos tak suruh pulang sana aja nanti kalau ini tak sete berapa lagu. Iya ya, Kang. Daripada lingalingu. Oh, aku udah di radio ini ya.
1: Juga buat Kang Ibni bareng Mbak Tercinta.
0: Yuk.
1: Buat semuanya ya.
0: Yuk, siap.
1: Spesialnya buat Mas Bawa, bareng Mbak Anggi jaga kesehatan.
0: Ya, insya Allah.
1: Buka salam manis buat Mas Andi, Mas Timur ya.
0: Ili yuk.
1: Mas Di, Mas Dewa.
0: Idi Dewa enggak bacong. Iya. Munyang-munyang udah lebatang dengan ini.
1: Semoga pada saat semuanya ya.
0: Amin, amin.
1: Buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Eka, Mas Anjas yang ada di Kepandian, ada Mama Angeli, ada Bapak Nek Uya ya, selamat malam untuk yang ada di desa Kepandian, desa Kelawatan ya, Nutabene Bolakok, semangat selalu ya. Yo 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Selamat malam para Paramon dan di desa Porese.
0: Nama.
2: Iki kiwir. Lagu
0: itu
2: sayang
0: padamu. Yung.
2: Yeah. Sayang padamu. Yeah. Nama Ardi. Sayang padamu.
0: Ulu, toplek.
2: Aduh,
3: Maika suaranya tenggelam sih ya. Kurang puluh mau Maika. Singkrumusi mau Mas Dawur tok. Salam ya.
0: Yo.
3: Nama sini lagi jualan pentil.
0: Orang aku lagi tulanan mangwang berbakar-bakaran sih.
3: Tulanan
0: mangwa.
3: Mangwa. Harus pentil ya.
0: Yo, pentil.
3: Pentil. Kang Rizian Sor.
0: Yo.
3: Lagi apa mancing?
0: Lu mancing wae lah.
3: Ini welut. Ini juga welut teh.
0: Oh, wis di welut dewek.
3: Ya marah sih welut. Juga welut. Apa keropongan?
0: Ya, karena duwene iki lho.
3: Terus, amin bakar batu melala.
0: Ya.
3: Gila, ini manganten baru.
0: Manganten baru, wong nok Marcel manganten baru.
3: Marcel.
0: Iya, Marcel wajrah sih.
3: Oh. Amanan yang anggar so.
0: Ya.
3: Tinggal di merana, anggar so.
0: Di merana, ini biar di merana.
3: Di merana, anggar so, mau cekar.
0: Ya, mau cokelat ramah anak. Mau cokelat
3: ramah
0: anak.
3: Terus
0: buat
3: apa maning ya? Terus buat mau bikin ya. Ada Bangas Nuri, Kang Doli, terus Mama Elsa, Ceng Ropi, Alun Ceng, terus tidak aktif ya.
0: Jelas, saya kusrat.
3: Jelas. Bisa baik lah, yang sembrongong. Kawan bengi sembrongong. Terus.
0: Awannya panas, begini panas.
3: Iya. Mau kan yang setengah hari lah kan ngomong siaran tuh. Mati listriknya.
0: Mau diomong listriknya mati.
3: Oh.
0: Mana pembenahan jaringan.
3: Mati listriknya. Urbe, tapi sore.
0: Iya, kenapa apa aku digugah hangi itu uru.
3: Oh.
0: Listriknya hidup. Baik, cangkem minyong penuh.
3: Kenapa?
0: Iya, cangkem minyong lagi penuh, jadi ngomongnya lah bisa. Baru mangan.
3: Mangan
0: buah, mangan kembun. Ya, mangan gue mangan sego, kita mangan sego, mangan buah.
3: Mangan buah. Serangi, sehat
0: nggak? Oh, anak gue nggak di depan tuh.
3: Iya,
0: kalau nggak baik. Oke.
3: Matur
0: nuwun atas waktunya. Yuk, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rupanya cing-cing. Ayo ada Madam Rengganis di Setanggal ya. Di dukungan ada dosen Aldi 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balade Paramon. Nah, itu kaporete.
0: Teman-teman. Nisa.
4: Iya, Kang.
0: Yo. Alhamdulillah berkah suara iso tuku beras.
4: Mudah-mudahan selalu sehat ya, Kang.
0: Amin.
4: Harap jadi anggi juga.
0: Nggih.
4: Lagunya apa, Kang? Bebas, Kang Mawar.
0: Bebas.
4: Lagunya kalau bisa Roma Irama bareng
0: apa?
4: Ya.
0: Apa?
4: Bareng apa? Anu, sing judulnya kan Dawe Asmara.
0: Oh, Dawe Asmara, yuk. Kalau Rita.
4: Salamnya ya.
0: Yuk.
4: Salamnya yang pertama gak akan bawa mingin ya. Ini lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bareng Dede Anginnya.
0: Amin.
4: Terus buat tadi yang barusan turun, Mama Rendinang ya.
0: Buat

0: Yuk, oh, petean pantesan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam, Dupla Cincin.
1: Siap.
0: Hai, Kedisa yang ada di Sirampok. Ayo disapa 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Setara Paramon. Tengdu desa Porete.
0: Nama-nama-nama.
2: Ya, cari kang bawor aku bisa.
0: Bisa.
2: Ang bawor kae angin
0: lem. Lah coba disiksa dirimu. Aduh.
2: Setari ya kang bawor.
0: Ya, urung teka ge gitu. Kok.
2: Urung teka.
0: Urung.
2: Kok bisa siaran kan?
0: Ya, siaran.
2: Gimana
0: caranya
2: aku suruh
0: tapi radio netamon muni, iya gak
2: apa-apa,
0: tapi
2: kami baru tak
0: tahu. Ini lagunya apa di set?
2: Lagunya Hatimu dan Hatiku.
0: Hatimu dan Hatiku, oke
2: okay.
0: Salamnya kan gak sedaya pepawan, oke okay. Balangnya
2: secara Paramon dari
0: asal pencetan terkecuali, oke okay. Hatimu
2: Hatiku
0: berarti Roma ya? Iya, yo siap.
2: Biasanya kan bawor kali nak
0: terima kasih. Semoga
2: diparingi sehat, panjang
0: amin,
2: umur,
0: amin, amin.
2: Sehat
0: sampai ini.
2: Jangan cita-citanya terkabul, ya sayangnya.
0: Insyaallah, amin.
2: Baiklah cita-citamu sayangku. Sukses. Atur
0: nuwun
2: kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin.
2: Jas, jas, jas.
0: Terima kasih Warti Mama Gilang yang ada di Pakejangan. Ya, selamat malam untuk semua saja yang di warga Pakejangan. Baik ya, disapa Mama Ikma dan tiga dada manis hadir Kang Bawor ya. Bisik-bisik tetangga dong. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial for you Mama Yaha. Terima kasih buat Kang Bawor ya, lagi kusrat. Baik ya, di sini juga ada racun dan bisa. Ada bisik-bisik tetangga. Usayang padamu, Dawe Asmara, dan hatimu, hatiku. Baik, yo, capcus. Power hadir bersama produk PT Dinatur, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Ya, butuh peramanan rem, jangan tau. Iya. Untuk menjaga stamina yang prima, mengatasi sakit dalam tubuh seperti jantung, stroke, ada juga hipertensi, diabetes, liver, ada bronkitis, kolesterol, dan lain sebagainya. Maka silahkan dikonsumsi, butuh peramanan yang ketahui.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok. Salah uang. Ayo, mencino.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: bersama Madhuvitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: Baik, kembali ke 101.5 Stara Pramon dari Saporete, yuk ngambil 4 kembali ya. Ada Hatimu Hatiku, ada Dawai Asmara, Ku Sayang Padamu, ada juga Bisi-bisi Tetangga dan Racun dan Bisa ya. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Pramon.
1: Dangdute Saporete, assalamualaikum tukang balane Stara Pramon FM 101.5 Kramat Kapok Bayar Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Terluka lagi kang.
0: Terluka lagi. Ini
1: ada rumah mana mani nggak pengen
0: carry. Nggak carry.
1: Iya. Kamu tanya jangan asem, kamu tanya sini lagi paramu.
0: Iya. Iya, ini Mas Harapan B juga aja nggak maman, gini-gini paman nakeh. Ya wis kang, bener, aku kok kantor.
1: Iya, aku ngatur nomor ini dengan si Kepiman, yang aman itu Kepiman ya. Aman itu ini kan sampai kena.
0: Oke, okay, Wi.
1: Iya, itu aman sih ya. Belas kan, anu kok, aja kurang, apa sampean kurmu nih, bakar-bakaran. Itu aman aja, sampai kena ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya, nanti ya. Ya, aja perjalanan kuang bawa, no kaki ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Lanjut. Terus ibu ini Pak Fortuna, ibu yang tahu Kang Bambang Mane, Mas Yanto, Kang Tasin ya, Tulung Kasar Budi,
0: lanjut. Teh Darwati, selamat malam. Teh Darwati.
1: Teh Darwati ya. Kawasan Kuningan kan
0: apa? Kue Banjar oh, Teh Mujang
1: oh. Oh, Teh Mujang mana Mujang no ya terus. Pak Mandor
0: sama sayang mintel. Ya kau tetap sayang ke ayo, siapa tuh? Tapi lu nyendol buk ye. Nyong aja disalami wis turu,
1: Siapa kan?
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
1: Kang Mukson, berarti ya. Kang Akib, Jengrani, Asuti, lanjut. Umiyana, oh yang urusan kulit ya, Mimi, lanjut. Mbak Kor, oh Ibu Mira, sahabat kerjawan.
2: Abah, good night, good night. Sing duwe mengkeret.
1: Orang kan malah kakak terus, kalau kamu keret gak,
0: Pak? Yuk, weh.
1: Makan iwak terus ya,
0: Mbak. Iwak terus ya, mengkeret, toh.
1: Orang langkau, bawahnya kayong somuk terus, kalau orang keret, tambah orang karuan, tak iya.
0: Gak, weh.
1: Terus, Mbak Anies, Mbak Desaki ya. Terus, mau, weh, sampai kena, Mbak Reganis. Orang tau, orang dipangan dewek, toh.
0: Pembenahan jaringan mungkin aku juga mulai kone dinda sih mau
1: mungkin nyong WA suara pokoknya lagi jalan melasan nyorong nelpon WA suara
0: kan
1: ngedat terus gue liat dikelombangin sama Kiwi
0: ya kayak setengah papa

0: Tak kira tak set lagu berapa lagu terus lah kira pembukaan. Jengrobi,
1: karo kena nang radio ni kuningan apa ni suara jengrobi rasa kuningan udah apa ku suara jengrobi. Radio kuningan ni kuningan apa pun.
0: Iya neng rasi jengrobi, rasi lima mungkin. Iya
1: jengrobi alo e, wa i a, tetak sendana pun kembali lantelangan ya.
0: Ya HP ni sih. Saya rusak HP ini.
1: Rusak.
0: Iya cari ngomongnya ya. Tuku neng Shopee ya, anak orang bu.
1: Iya ya. Ya langsung langsung kang Doko, Mawida, Bang John sama Mayatina si rambut abah, rambut pirang ya. Lanjut apa ini Banopal, terus di Kunti, Kang Teti, Balemu, Ibu Jalan Pansa, Ibu Sipur, berjuang lawan jalan tel ya lanjut. Bikin mengitul memari pari bupai ya,
0: bupai jadi jauh salami yang seturu ya
1: enak mani mau komen mani mau seturu kamu itu komen yang enak Andri Kondrong ya kan
0: selamat malam Kopi. Untuk Arumi
1: sama kan
0: Arumi
1: mana dia ya
0: iya dia Atunu, di Bekasi
1: sama Hikmah Mbak Hikmah Toro Dewi Pacul Jena Pacul Gak Pacul Rani Pacul Elang Pacul,
0: Bunyan yeah.
1: Daniel Pacul,
0: yep.
1: Mas Arwan Pacul.
0: Iya. Yeah,
1: Kurang terang.
0: Gerung, gerung, gerung, tak mepet, tinggi ngomong.
1: Oh, oke, lanjut dengan turun tinggi kata Arno Jumarti atau nasi mikro.
0: Yeah. Gerung,
1: siapa gerung? Yo kaki bapak uang gerung.
0: Yo,
1: ya lanjut.
0: Mm-mm.
1: Terus apa Sarul sama Mbak Nisa Is. Surep bang,
0: oh bang Surep,
1: mutik iya,
0: iya benar. Salam kenal buat yang online.
1: Siapa kang?
0: Arumi.
1: Arumi.
0: Arumi aslinya orang Tegal, Mantran, cuma sekarang di Bekasi dia.
1: Oh, streaming kang, berarti kang?
0: Iya streaming, iya.
1: Streaming, berarti. Berarti semua monitor.
0: Dia juga monitor sejak dulu, sejak dulu udah monitor.
1: Aduh.
0: Bahkan pernah. Bahkan sudah pernah ke radio dia.
1: Oh, paling kuka sih itu kan.
0: Iya, pernah.
1: Pemarti, kawasan Pak Durakta juga ya. Lanjut, pasaran Jumaturan, tapi putar ini. Lanjut, Mwanya, Amik ya. Sama Kiwi, Pimen, para wanjo kumang, us barang kan. Di WA suara tapi kan kan sentok aduh aduh sholat marib bar maripun para ponakan cukup menyora online no
0: ra online no
1: awan no macam itno ya
0: makan
1: jam itno kafe kang terus mana ya apa acung terus apa acung ya Andi Pakyanten di pura ini masukin terus miki apa Sarul Mbak Nisa Utin Beduk ya Untung Beduk
0: terus ngomong sih
1: kabar tuh apa kan
0: mau ngomong kaya usil lu nggak
1: apa kan
0: kaya Anggi
1: dengan gue Wang Marto nyendur Mama Lydia ya terus Bu Aja Pak Citi Mana sama Pak Haji Pak Imam Puji kan ya terus Mbak Yunita sama Mbak David udah cece ya terus gue
0: ngene-ngene
1: trelep ceger
0: iya oke ngik-ngik ngene-ngene
1: ngikian apa nah, terus gue Bang Alo pendatang baru
0: iya
1: terus Eka aja saya ke Tonjong ya Oh,
0: sebesar
1: Kang Bawor semoga
0: terluka
1: lagi. Masih Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumplat Tingjing.
1: Jos.
0: Saya ada Bapak HM yang punya keturen ya.

aja di kesempatan malam hari ini ya. Tadi ada Papa HM, HM, HM. Baik ya Pak, ada ku, tetap ku sayang ya, tetap ku sayang Evi Tamala ya. Alahji.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95 Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna K.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

dari Saporete. Terluka lagi Mara Karma. Iya. Ada juga tadi Buah Duri Neraka dan Tetap Kau, Kau Tetap Ku Sayang.

Untuk Bang Star Pramon ya, tuntas sudah kebersamaan Bauri kesempatan malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jangan kemana-mana ya, di belakang saya ada Mas Arpan Satria Perdana di Paramon Show. Sampai ketemu lagi besok ya di Dipa Dangdut ya, jam 4 sore. Nyambung lagi ke Dendang Dangdut Memori. Orang Cani banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya, yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor di dapur diperiksa, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya entas malam tetap bersamanya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara para mondalu seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina, RT 16, RW 07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan, RT 09, RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14, garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng prima coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali ya,
1: tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Emon.
1: Apa jadi kemana?
0: Naon deui Ibu Hajat lagunya dalam.
2: Ada dari Mbak Lina pengantin minta nguyui godong lompong katanya.
0: Boleh.
2: Boleh. Boleh, boleh.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teh dengan siapa namanya? Asal dari mana?
5: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
4: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
5: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
4: Terus
5: dia beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
4: Sama
5: gitu.
4: Lambung ya.
5: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
4: Alhamdulillah.
5: Udah sembuh gitu.
4: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
5: Iya, pesan adek apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: saat ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepo

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Maya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Haputop.
2: Dapatkan Haputop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Matur suwun Kang Onok Lili sayang.
1: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2 RW 6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07 RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06 RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03 RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi

0: utop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Nur Syifa yang beralamat di Jalan Cikditiro

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Putra yang punya Cilamaya Karawang. Terima kasih banyak lagunya.
1: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: harusnya ente tuh bertanggung jawab.
1: Ente yang seharusnya bertanggung jawab sebagai suami.
0: Saya itu sudah berukun sama rumah tangga.
1: Perempuan itu wajib disayang.
0: Wajib disayang bagaimana? Saya itu sudah berumah tangga sudah ratusan tahun.
1: Oh, umur
0: kamu. Gara-gara kehadiran dia rumah tangga hancur. Setelah saya sama istri bubar, bertanggung jawab tidak.
1: Salah siapa?
0: Salah dia, racun dunia.
1: Sabar mas.
0: Pantesan. Apa yang dibilang sama orang awas hati-hati dengan wewe.
1: Cewek.
0: Iya.
2: Desi.
0: Cinta.
2: Buat pengalaman kamu, Desi.
3: Oh, iya.
2: Jangan menghancurkan rumah tangga orang lain kalau rumah tangga kamu tidak mau hancur.
3: Nantinya karma ya.
2: Paham?
3: Iya.
2: Nantinya karma.
0: Rongok akan pelit.
2: Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan.
0: Aku juga menunggu.
2: Tapi sebaik-baiknya perhiasan dalam dunia adalah istri yang soleh.
0: Oh, dengarkan. Tenang, dengarkan guru ngaji ini, guru ngaji. Orang tuh seharusnya tuh anda berkaca diri, Desi. Kalau saya tuh udah punya istri, gak usah lu godok-godain, gak usah digodain, saya tergoda.
2: Lu berani sama gua lu?
3: Anjo, ditulungi. Anjo, ditulungi.
0: Apa lo macam mama gua lo? Ceret lo, eh?
1: Lah, ya melas kok. Kasih.
0: Senang bakal ding tomen sandiwara gini. Cok, ambilkan gelasmu. Mana? Cok.
1: Lah.
0: Topin di
1: sini kamu.
0: Agak, shooting, ambilkan. Kalau ambilkan, awas kalau jangan ngambil gambar.
1: Orang sini, kamu mau dipukulin sama orang sini. Mas, groyok aja, Mas.
0: Jangan di
1: Hah?
0: Jangan
1: asem.
0: Enggak, jangan dikeroyok.
1: Oh iya udah. Sini makanya sini.
0: Itu topinya, Wandi.
1: Ya sini kamunya.
0: Cik, kasih Eko, jutna, Cik.
1: Plak, sini plak.
0: Cik, kasih Eko, jutna, Cik. Cik, kagian Cik, jutna aja sampai ini sontak burak kayak gini.
2: Oke, Koplak.
0: Ya.
2: Tadi ada yang cantiknya kurang perfect karena hidungnya.
4: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
6: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi, nomor HP 0823 2263 2404.
7: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: makan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: Amin ya robbal alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya kan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutalk. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutalk. Habutalk obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutalk. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Dengar berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Ya,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Bareng Benci Amis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop.

0: keganggu.
1: Terus?
0: Setelah dengan Habutol, alhamdulillah ya minum Habutol, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutol?
0: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
0: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
0: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
0: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutol. Habutol, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
0: Sama-sama.
1: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Eksitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya, RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Yeah. Wow, lagunya sangat melau, lagunya sangat slow, sehingga tepat bersama gimana Bapak? Ya. Tetap demen. Hah? Pak Sukari. Ya, Pak Sukari, terima kasih. Ini udah di DP masuk, ada lagu tetap demen. Ya. Pak Sukari, terima kasih segala bunga-bunga surgawinya bersama lagu yang diinginkan ada tetap demen. Wow, semakin malam, wow, semakin wow, padat, semakin malam.
1: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Allahumma salli ala Muhammad.

fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati sunan maulana Malik Ibrahim sunan Ampel sunan Derajat sunan Bonang sunan Kalijaga sunan Kiri sunan Gunung Jati sunan Kudus sunan Muria wa khususan ila sultanul auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani wa khususan ila

amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabilahus kepada seluruh para kiai, para ustad yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami, yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya.

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala,

dan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati,
1: dan sewu Rama Kiai, Bapak Kiai, wonten ing tlatah Mojolegi pengawasan dalu niku rampung cekapan selesai jam berapa ya? Dalam? Jam kali? Jam 2 subuh?

sholat asar. Dados kula minggat jam setengah sedasa kok mandapnya jam 2 subuh. Menika dalam khawatir subuhnya sampai kawanan. Soalnya kalau ngaji terlalu malam saya khawatir yang pertama ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini. Yang kedua kok ngaos kendalon ditinggal ngantuk, ngantuk itu bahaya.

jangan suka ngersula. Ibu tahu ngersula? Ngersula itu basa Jerman. Bahasa Indonesianya ngersula niku ngeluh, tapi kalau bahasanya Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula. Barang diparingi udan karo panas gone ngaran udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungso, panas bentar jawah sedaya nikmati pun Gusti. Maka mudah-mudahan yang jadi petani panennya melimpah, yang jadi pedagang rezekine turah-turah, yang sregep ngaji sregep ibadah, muka-muka ibadah ingkang istiqomah. Ibu Haja Dalinem sakeluargi diberikan sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

putnya aku. Karoyo-royo panjenengan tindak rawuh kuantem mriki desak-desakan umpel-umpelan, inilah bentuk cinta kita dumateng Kanjeng. Maka cintanya seorang umat dumateng Kanjeng Nabi disebut mahabbah. Apaan, Bu?

perih mulane pengantin anyar entut rasane nanas. Teng jero kamar pengantin wedok rasane kepingin ngentut bareng dikimput-kimput, ternyata entut ra kena dijak kompromi.

kaki jempolnya sing telus-telus pokonge. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut baunya nanas. Sabar disit ya mumpuni, insya Allah rong tahun telung tahun meneh entute rasa nanas. Untuk sementara banyak puasa. Cintanya suami istri namanya mawaddah, tapi cintanya kita seorang umat dumateng Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Artinya cinta yang begitu banyak pamrihnya. Kenapa cinta kita kali Kanjeng Nabi ada pamrihnya? Nggih, baru baca sholawat sekali udah ngarep-arep syafaat, ngarep-arep urip yang barokah, ngarep-arep urip

sebelah pojokan. Bu, ibu, ibu kepingin masuk sorga? Kepingin. Sebelah kiri tengah sini, babagu, babagu. Sini panggilnya bapake nopo bapane nopo bapak bapake pake. Nek cara Cilacap kan bapake, cara Boyolali bapake. Akan saya coba bapake pake. Assalamualaikum. Bapake kepingin masuk surga? Ada yang gak ngejawab, yang gak ngejawab sambil batin lopor mangkat saiki. Sebelah kanan, bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar? Iya, kebagian senek napa mboten? Mboten. Mula mangkate sing kasih. Sing rak keduman senek tetap rezekinya yang barokah, badannya yang sehat walafiat. Sebelah kanan, ibu bapak kepingin masuk surga? Kepingin. Pak camat kepingin? Iya, pingin apaan? Dalam? Pingin mumpuni. Ya Allah, camat teh. Maaf Pak Camat, aku gak mau jadi yang kedua. Siapa orangnya yang gak kepingin masuk surga?

dengan maling saja kepengen masuk surga. Monggo ditangleti. Anje, iklan dulu sebentar. Oh ya, terima kasih, matur nuwun. Ini belum setengah main saja, airnya udah keluar. Cici.

wedus napa? Anje kok sampai sekawan niki masyaallah. Nun sewu Habib, kemarin di Pekalongan ada seorang Habib niku ngendika, kenapa kok mubalighah niku nek ceramah kok diparingi larutan? Yang namanya larutan itu kan buat panas dalam. Lha jaru-jari kiai podo panas atine aku. Oh mboten-mboten, niki sampai 1, 2, 3, 4 minum niki insyaallah tanda makmurnya keluar.

Allahumma, siapa orang yang enggak mau kepingin masuk surga? Tapi kan Nabi dawakan kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku akan masuk surga, tapi ilaman aba, kecuali sing emoh. Emoh cara orang sini apa, Bu? Wegah. Cara Cilacap emoh. Boyolali bilangnya wegah. Emang ada orang yang wegah masuk surga? Ih, banyak. Orang yang gak mau masuk surga, kon sholat, wegah. Kon rukun karo tanggane, wegah. Kon baca sholawat, kon tadarus Quran, kon moco Quran, kon bayar pajak. Kowe wong sing wegah masuk surga tuh, Pak Camat, kulo rewangi. Jarang-jarang mubalik-mubalikoh ceramah nyuruh kon bayar pajak. Tapi kan saya pengertian, Pak Camat. Pak Camat subur, masyarakatnya makmur. Pak Camat lagi hamil berapa bulan, Pak Camat? Masya Allah, suatu kehormatan Pak Camat. Pak Camat kerso hadir di hajat Ibu Ajah Dalinem. Cincinnya Pak Camat sekeong-keong. Jangan salah, cincinnya Pak Camat ada isinya. Karena beliau tiap hari bekerja benar-benar untuk masyarakat. Bahkan gue zikir, gue baca sholawat. Sampai cincinnya Pak Camat ada isinya. Bukti nyata, cincinnya Pak Camat kalau gue ngendek bis, bisnya mandeg. Betul. Siapa orang yang gak kepingin masuk surga tapi ngaku itu gampang, tapi yang susah itu diakui? Saya ulang, ngaku itu gampang tapi yang susah itu diakui. Contoh, saya mumpuni ngaku jadi anaknya Ibu Hajah Dalinem. Saya ngaku, tapi pertanyaannya, apakah Ibu Hajah Dalinem mengakui mumpuni anaknya Bu Hajah? Saya tanya sama Bu Hajah, rasa melu ikut campur, melu bayari aku, rak.

untune merongos. Terbukti dong, ngaku itu gampang, Pak. Tapi yang susah itu diakui. Lah kita ini ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah mengakui kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya? Soalnya banyak orang ngaku jadi hambanya Allah, tapi sholat berjamaah babar plotas. Pengajian ora doyan, ngomongnya Allah watake Allah sifatnya Allah senengi padu pamer pelit betitil kucren jelantir kaya upilku Daniel. Kok ngaku hambanya Gusti Allah, baca Quran gak mau, baca sholawat ikut Habib gak mau. Nah kok ngaku hambanya Gusti Allah, kok ngaku umatnya Kanjeng Nabi, namanya gak tahu dir, gak punya mal, randue is, rai ged, rai tem, tembok, tempe. Kok bisa-bisane kebablasan rai tempe? Tuh yang pakai batik tuh. Nang arep dewek. Banter. Salah. Jodohnya enggak tahu diri kan enggak punya malu. Jodohnya rai gedek ya rai tembok. Rai tempe. Ngakunya Islam tapi enggak mau baca Quran. Sebelah sini tanya, Bu, Assalamualaikum, Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran? Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Alhamdulillah, dibaca apa disimpan? Masya Allah, satu hari satu juz kuat no pemboten? Podo karo aku. Satu hari lima lembar sanggup mboten, Bu? Kalau lima lembar insya Allah enteng. Habis zuhur sak lembar, habis asar sak lembar, habis maghrib sak lembar, nanti habis isya sampai zuhur.

singkaku nyambut gawe nereget rezekine lancar, alhamdulillah karena rumahnya dibacain Quran insya. Maaf punten nun sewu, orang yang tuna netra, maaf, orang yang buta nun sewu, orang yang picek hafal Quran ada enggak bu? Lo sing picek bengas hafal Quran kok sing melolor gelem maca Quran. Dudu wong kene, wong kono. Cilacap. Ngarani aku apa? Lah wis ora apa-apa wong Cilacap. Wong Cilacap tapi boyongan saka kene. Dudu Cilacap, dudu Boyolali mriko ngisor langit adoh. Kanjeng Nabi nggih pun dawuh kanjenengan nggih pun

pahalanya dua, grotale siji, gratule siji. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat syafaatnya Quran, Allahumma. Monggolah kita orang Islam, apalagi maaf non sewu orang Nahdiyin, sekali-kali kenal ke karo Mbah Gus Dur begitu. Ayo hadroe dituduk, lambene ubah, nyambut gawe. Dan sewu bib derek hadroipun dari Al-Munzir Boyolali, shalawat Nabi Muhammad.

Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah sholawat, tambah mahabbah. Muka-muka tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma.

Kiai. Kiai, kalau Kiai balane mumpuni, dadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni, jajar koni, bisa ngajar, bisa ngelakoni. Nah, Mbah Kiai, guru ngajine mumpuni. Saya juga masih mondok, Kiai. Saya masih mondok di Darussalam, Dukuhaluh Prokerto. Kiai saya Abah Hari Sofa, dan saya juga masih mondok di Al-Amin Papuaran. Kiai Kulabah Ibnu Mukti dari Melangu, Yogyakarta. Alhamdulillah saya juga masih di IAIN Prokerto semester akhir, tapi belum ada akhirnya. Sudah skripsi tapi tereng rampung-rampung karena tiap dinten ngaos nyuntambeng barokah pantunganipun Romo Kiai. Dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Sing dadi polisi anggar mendreng kelik ning tengah giling, hati-hati malaikat saben detik mendelengi. Maaf Pak Kapolsek, kemarin saya baru kena tilang. Sengit aku. Gara-garane Bu, ning prapatan lampu merah kudune berhenti tapi saya nyelonong. Salah. Ojo gugup penyalahno aku. Ini nih, berita hoax timbul itu begitu. Enggak di TKP, enggak tahu kronologinya kok nyalahin mumpuni. Gini ceritanya Pak, jangan gugupan emosi. Di perempatan lampu merah harusnya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Saya kira sempritannya Pak Polisi bunyinya sweet-sweet. Jebule sempritane Pak Polisi bunyinya tir. Sedih bawa tuh ke pinggir jalan. Sampai di bawah jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita, ngetuk jendela supere kulo, tok tok tok, dibuka maks reset teng supere kulo. Pak Polisi tanya, selamat siang Pak Zubir. Siang Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh? Enci, monggo. SDNK ada? Lengkap Pak. SIM-nya aktif? Aktif Pak. Sabuk pengaman dipakai? Enggak Pak. Sikut buka jendela, bareng jendela saya buka malah polisi kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing seneng gawe goro-goro, seneng ngomongi tapi ra bisa nglakoni. Mumpuni di SIM apa ora? Gadah Pak. Mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Saya kena marah, rasa guyonan. Gue takon temenan nanti, SIM apa ora? Gadah Pak. SIM aktif? Aktif Pak. Gue ngerti kenapa kita tak tilang? Ngertos Pak. Apa salahmu? Lampu merah nyerobot Pak. Ngerti-ngerti lampu merah kena apa nyerobot? Aku mikir awuruh kena polisi. Jadi anggar saumpama aku mikir awuruh aku ora nyerobot. Itu rata-rata manusia begitu. Berbuat baik kalau kelihatan orang tok. Disiplin sama atasan tapi gak disiplin sama yang di atas. Makanya sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Tapi saya gak pernah Pak Kapolsek nyerobot lampu merah. Justru saya kalau nyerobot lampu merah kalau lagi dikawal sama polisi. Jadi saprana-saprana lagi tak pikir tak rasa. Sabrana sabrane sing marahi nyeroboti lampu merah jane polisi. Pak Kapolsek pucet. Lagi ngebatin ki kayane Bu Ajah Dalinem ki kayane salah ngundang kiai. Saya enggak pernah nyerobot lampu merah Pak Kapolsek. Pak polisi senyum-senyum. Saya Pak polisi sambil bilang, "Tri brata." Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda.
jebule karo promosi. Yang jadi polisi ngati-hati, malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi lurah rajin ibadah, yang jadi camat jangan camat comot. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Pak tentara mantep banget liatin mumpuni sambil bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengen tahu lanjutannya Pak Babinsa? Pitu-pitu nengyong apal, tapi kan gue ngesuk maning nek diundang. Soalnya besok tanggal 26 saya di sini lagi.

diberikan istiqomah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warohmah, diberikan zuriyah yang solih dan solihah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Soalnya Kanjeng Nabi titip pesan sama Abu Dzar, salah satu

banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ternyata hidup ini penuh dengan ujian. Saya tadi diceritani Bu Hajah Dalinem ini begitu luar biasa semangat hidupnya. Saya ingat salah satu pesan dari Imam Al-Ghazali, ada manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'itun fil akhirah, rekoson ning dunya tapi bahagia akhiratnya. Ada orang diuji sakit, ada orang diuji dengan miskin, tapi tetap ahli ibadah sama Gusti Allah. Nggih, rekoson ning dunya tapi paling bahagia akhiratnya. Ada tukang tandur satu hari paling bayarannya 50 ribu, tapi sholatnya gak ketinggalan, puasa sunnah dilakoni, zikir sholawatnya gak ketinggalan, walaupun sehari bayarannya cuma 50 ribu. Putrane mondok, bocah pinter-pinter, anaknya ngaji, bocah bener-bener, buat ngisi pedaringan dapur cukup, besi bisa awe sodak, gak bangun musola. Namanya barokah bukan dari kuantitas, tapi barokah dari kualitas. Barokah bukan dari banyaknya harta, tapi barokah dari tentremnya jiwa. Ada orang sugih banda dunia ne pirang-pirang, bojone ayu semok denok montok molek, ini pakai olah kubur. Ada orang sugih dunyane pirang-pirang sawe amba, tapi gak pernah sholat. Boro-boro rukun nama tetangga, boro-boro awe seneng tulung karo tiang sanes. Ternyata dalam cari rejeki, dia sukanya curang, sukanya ngapusi, sikut kanan, sikut kiri. Walaupun anaknya sekolah tinggi, dilalah jadi pengedar narkoba, tukang mabok. Na'udzubillahi min. Kemarin ada tukang rongsok, hatinya mulia. Saya ngaji di pengajian, dan setengah pengajian itu saya dimintai untuk memimpin sholawat, untuk gelar sorban infak, untuk membuat gedung MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

untuk memberikan sodakohnya. Ternyata ada satu orang yang gak ditariki infak, yaitu tukang rongsok. Ikut ngaji tapi gak ditarikin infak. Memang dari segi pakaian gak pantas ikut ngaji. Celananya 3/4, pakai kaos oblong, bawahnya tas ransel, bawa karung isi botol plastik bekas. Ya maklum memper orang ditariki infak. Tapi ketika dia dilewati gak ditariki infak, si pemulung ini ngawe-ngawe karo sing nariki infak. Ternyata sang pemulung hendak niatan baik memberikan infak. Beliau ambil sesuatu dari dalam tas ranselnya. Ternyata plastik bening isinya duit 20.

meter. Dia ambil nominal uang yang paling besar yang dia miliki, 20 ribuannya, dicemplungin ke kotak infak. Seketika saya gregel, saya batin, ada tukang rongsok artinya lebih mulia ketimbang kita. Saya, bahkan kita kadang yang katanya sugih, badannya sehat, motor kreditan, HP Android, gelangnya selengen, tapi masih menerima duit PKH. Harusnya kita yang memang benar-benar mampu bilang dong sama Pak Camat, "Pak Camat, ini saya begitu malu rumahnya ditulis orang miskin. Tuh, ada janda tua yang harusnya nerima malah enggak nerima. Tolong nama saya dicoret, kasihkan sama tuh orang." Masya Allah, bijaksana luar biasa. Terkadang kita yang katanya sugih mampu ngasih infak sodakoh 5 ribu, kembaliannya jujule 3 ribu. Saya enggak ngece, karena ikhlas itu adalah kuatnya hati. Tapi ternyata ada tukang rongsok artinya mulia, bahkan mungkin Anda lebih mulia ketimbang saya. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang saya? Jenengan rawuh di sini tanpa rasa pamrih. Anda rawuh tamriki malah kelongi duit banyak buat bayar bensin, buat bayar angkot, belum putranin jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es. Belum lagi kadang masih parkir ditariki infak juga. Anda malah lebih mulia ketimbang saya. Nah, saya datang ke sini kan jelas Anda yang amplopin. Anda lebih mulia ketimbang saya, maka di akhirat besok mbok panjenengan bisa masuk surga karena derek ngendikane para kiai 1-2 amalan bisa dilakoni jadi wasilah masuk surga. Tapi kok Anda lihat mumpuni mau masuk neraka, tulung aku dicawel, Bu. Soalnya yang namanya mubalik-mubalikoh tanggung jawabnya gede. Mbok sampai bisa ngomongi tapi enggak bisa ngelakoni. Makanya terkadang ada tarikan infak ora ketang setitik, belajar melu aweh, khawatir mbok sampai bisa ngomongi tapi enggak bisa ngelakoni. Badannya masuk surga tapi cangkeme keri nang neraka. Khawatir saya. Maka mbok ibu bapak besok masuk surga lihat mumpuni masuk neraka, tulung aku dicawel nggih Bu nggih. Geret mawon sikile. Saking kalau sedaya kelepatannya naging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan, ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03 RW 04 Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan

untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 10 Juni 2026 ya. Dan monggo silakan buat Balani Stara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada minyak herbal serbaguna Sultana ya. Ya, terus ada Vitama, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Setara apa, Mbak?
0: Setara Paramon Dangdut.
1: Setara Paramon Dangdut Saporete nemen-nemen.
0: Saporete nemen-nemen.
1: Bilang hujan, Mbak.
0: Nah, iya. Tembe menongolkan diri nih Umawang ya. Aduh jen ya wes.
1: Lagune
0: apa, Umawang?
2: Lagunya
0: apa, Mbak Sade? Jangan tunggu lama-lama.
2: Iya, salamnya terutama buat Baria ya.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Amin.
2: Mudah-mudahan tercapai ya, Mbak.
0: Amin ya Allah ya. Terus buat siapa lagi? Yuk. Iya.
2: Mudah-mudahan sehat, terus lancar juga.
0: Lancar.
2: Terus buat Bu Mandor, Pak Mandor, Kang Akib, Kang Ani. Iya.
0: Kang Sayo lobo.
2: Sehat ya, Kang Sayo?
0: Sehat, sehat ya. Pagi Om Awang kayak Kang Sayo lobo. Ya, Om Kasnuri.
2: Om Kasnuri.
0: Selamat pagi, Mbak Sada, Om Awang.
2: Mempersiapkan.
0: Iya, buat acara nanti tanggal 14 ya. Yo.
2: Iya. Terus lanjut maning, go Mbak Iye, Mbak Heni, Ari, Kang Ovi. Ibu Warni Pak Gil.
0: Ibu Warni Pak. Iya. Iya. Mbak Feby Belpas.
2: Halo Mbak Feby Belpas.
0: Wong ireng. Wong ireng.
2: Bersama Mbak Nianya ya.
0: Iya.
2: Salam lanjut mandi. Oke. Sampai ya yang ada di Kalinyamat.
0: Kalinyamat ya. Mama Nunung Kalinyamat.
2: Iya.
0: Mbak Widya, pagi Mbak Widya dari Belik.
2: Iya dari Blik
0: iya. Bu Ida Martoloyo barang Lima Sri Kandine, Lima Sri Kandine. Iya. Wa'i'ah. Selamat pagi Wa'i'ah.
2: Ya. Mama Gilang ya.
0: Ya.
2: Mama Winda Aulia, Mama Winda Kalilini ya yang ada di situ.
0: Yo, Mama Lani Trio Pesek hadir, Mbak Sada Trio Pesek.
2: Mama Lani Trio Pesek.
0: Trio Pesek, iya.
2: Terus buat Ami Pakar Maju.
0: Kang Doli pagi Kang Dol. Ya. Bagus dewek pagi Bagus dewek.
2: Oh, iya yang ada di tembok ya.
0: Yuk,
2: Salam kenal.
0: Buat siapa lagi ya?
2: Mama Uti, Mama Yunita, terus buat Yupuri,
0: iya.
2: Dan Mama Raju, Mama Irma, Mama Mas
0: Gito. Bu Hodija, salam dua kapsul Bu Hodija.
2: Iya,
0: Bu Fatima juga salam dua kapsul. Bu Santo.
2: Iya, Bu Santo.
0: Bu Sisri Mejasem Timur juga ya, selamat pagi, salam dua kapsul.
2: Selamat pagi Mama Dea ya.
0: Yo. Iya, Mama Dea.
2: Mama Elisa, yang ada di Selawi. Mama juga.
0: Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
2: Iya, Mbak Leha Beduk.
0: Iya.
2: Buat UPM.
0: Ini Mbak Amel ya, Mbak Amel di mana ini Mbak Amel ya? Mbak Amel, Budi Emot. Selamat pagi Budi Emot.
2: Oh iya Budi Emot. Selamat pagi.
0: Iza. Terus.
2: Sario ya?
0: Iya.
2: Terus buat Manet.
0: Iya.
2: Terus buat Anapi.
0: Iya.
2: Umi
0: Siva,
2: Iza, Pak Haji Rosidin ya,
0: Iza,
2: terus buat Kak Indro, terus buat Mapi, Maju, Maino, Kak Warnone
0: juga, Piol pagi Piol,
2: orang mana itu?
0: Piol itu Bekasi, aslinya Nyawakan, cuma KTP-nya sekarang Bekasi ya Piol ya. Oh Mbak Amel di Jalan Waringin, Mbak Rian Ji, Mbak Amel.
2: Oh iya. Salam lanjut maning.
0: Monggo.
2: Wakulkas.
0: Iya. Wakulkas Nyai Dasima. Selamat pagi. Karisma. Mbak Pane Karisma.
2: Buat yang ada di Sirampok ya.
0: Iya.
2: Dingin empuk.
0: Iya, gelundung nanti ya. Tanggal 14 yang gelundung.
2: Papa Ne Uya ya.
0: Iya. Ya. Papa Uya, Mama Uya. Iya. Ayang Linda sama iya Kang Arule. Iya.
2: Iya. Iya.
0: Putra Krisna bareng Kiki MP.
2: Oh iya. Putra Krisna.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Kiwi, Kang Saud, Mama Kiwi.
0: Iya.
2: Mama Kamisa. Mama Wajra.
0: Iya, Mama Wajrahmu ya. Bunda siapa? Ya Bunda Asyal. Nje.
2: Kang Ato.
0: Wa Ato sama Ma I.
2: Iya. Ato bersama Ma I.
0: Ma I.
2: Yang ada di Kalisoka ya.
0: Yo. Kalisoka ada
2: Kang Zuri.
0: Iya Kang Zuri sama Mama Nai.
2: Iya. Lanjut maning Umi Habibah.
0: Mama Sia kowe, Mama Sia jare pantu bas radio tak radione bodol.
2: Iya Mama Sia kayak yang lawas.
0: Wi ketemu jur iyo. Kangen nemen di radione rusak no ngopantu bas maning kudu tumbas Mama Sia ya.
2: Tumbas. Salam lanjut maning.
0: Monggo.
2: Gosing ana neng harjo.
0: Iya.
2: You. Atur nuwun Baria.
0: Ya sami-sami Mbak Saada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin.
2: Jo.
0: Terima kasih Mbak Saada sama Awang ya yang ada di Harjo Sarilor ya. Si Cimaning You. Di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
3: Halo Pak Kimbaria.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para Paramon FM.
0: Dangdute
3: Sapor Rete.
0: Sapor

0: Lulus ya, ya lulus. Kita tiga nih ya lulus ya. Ya, sapur.
1: Nilainya berapa, Mbak Ria?
0: Nilainya 99.
1: Oh, satu lagi ya?
0: Enggak, kurang ya. Biar satu lagi, berarti ku panjangin lagi. Enggak bisa, berarti harus dipanjangin lagi. Sapur.
1: Apa
0: sih, gak nyampe. Ya, ya udah, berarti nilainya 99 ya, nyari sempurna ya. Iya.
1: Iya,
0: enggak apa-apa lah, mending daripada
1: nilainya buat beriak.
0: Daripada ibu nilainya cuma 6 ya.
1: Nilainya buat beriak.
0: Oh, begono ya. Ada Abah Parjo. Iya, manggilnya Abah kan ya?
2: Yang kita cari.
0: Yang kita cari ya.
1: Salam Mbak Ria.
0: Ini ada Abah Parjo menyapa Dede Gani.
1: Salam.
0: Abah, manggilnya Abah kan? Abah Parjo, Abah Parjo. Dede Gani. Aduh. Ya, halo Dede.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ini sambil salap.
0: Sambil sarapan, iya nih. Ini Abah Parjonya menyapa. Halo Dede Gani. Halo Dede Gani.
1: Halo juga Abah.
0: Ke Abah. Waduh, yang sedap teman ngundang Abah ya.
1: Pagi orang pagi saja.
0: Iya, jasak rajum. Pagi jasak rajum.
1: Pagi eyang jasak.
0: Iya, pagi eyang rajum. Maya gue. Yang rajum, pagi yang rajum.
1: Pagi ya. Bude Imut.
0: Iya, Bude Imut. Halo Bude Imut.
1: Kas Nuri.
0: Kang Jenal Jahit, Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Yo. Kang Sailo Bo, pagi Dede Gani wis papung.
1: Udah lah.
0: Kang Sailo Bo ini kayaknya yang belum papung ya. Kang Sailo Bo yang kayaknya belum papung ini Dede Gani.
1: Iya. Pagi Om Aki.
0: Iya.
1: Mamar Ginang.
0: Mamar Ganis, Mamar Ginang. Dede Gani, Kang Akib, Dede Gani, Dede Gani durung nganggo kaos katon udele.
1: Gani udah pakai seragam.
0: Sudah pakai seragam, Dede Akib.
1: Sudah pakai sepatu.
0: Aduh, gimana sih Dede Akib? Dede Gani sudah pakai seragam, Dede Akib. Mbak Feby, pagi Mbak Feby. Piol, Dede Gani. Piol. Piol. Dede Gani, pagi ganteng. Teng.
1: Pagi juga.
0: Iya, Kang Jinan Jai takon.
1: Wis pakai teng.
0: Iya, wis sangoni. Iya, wis sangoni ulung Ibu.
1: Belum.
0: Belum disangoni. Oh, aduh minta sangu sama Kang Jinan Jai ya.
1: Ini ah sangu.
0: Weh, Kang Jinan kowe sangoni ke didigani kowe.
1: Oh. Ayah AM.
0: Iya.
1: Barina.
0: Iya. Terus buat
1: Mama
0: siapa
1: Ari,
0: lagi?
1: Papa Ari.
0: Yuk. Siapa nah, lagi?
1: Juklah.
0: Bunda Nabil, Bude Imut namanya ganti maling. Bude Imut
1: jadi
0: Bude, Bunda Nabil, Dede Nadin. Bundane Dede Nadin. Panggil Dede Nadinnya, panggil. Dede Nadin.
3: Ya lagi kue.
0: Lagi apa?
3: Lagi natani buku.
0: Aduh, jare Bunda Nabil, Bude Imut ganti arane. Kan mone Bude Imut, saiki Bude Imut.
3: Oh, ya beda iki karo.
0: Iya, Bude Imut. Bude Imut sini tak cium dulu tuh, mau dicium sama Bude Imut Dede Gani. Mau dicium. Mau dicium sama Bude tuh.
3: Mau ketemu nang Om Kasnuri bae, Bude ciume Bude.
0: Iya.
3: Yeah.